0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Dan semoga segalanya bisa berjalan lancar rekan Jati. Dan kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk menjadi teman Anda mengawali hari ini. Informasi kita awali dari Gubernur Aceh rekan Jati yaitu Muzakir Manaf alias Mualim yang terus mendorong percepatan terwujudnya pelayaran Krung Gukuh Penang, di mana Mualim memantau perkembangan proses tersebut dan menginstruksikan jajaran terkait untuk bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan regulasi dan juga teknis. Dan menurut Mualim, Rapergub ini mengatur hubungan fiskal dan juga korporasi antara pemerintah Aceh dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, di mana dalam hal ini PT Pembangunan Aceh atau PEMA, sementara kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Dan menyangkut dengan Rapergub ini rekan Jati, saat ini memang sedang disusun dengan rancangan peraturan gubernur untuk mengatur hal-hal teknis dan juga operasional. Pemerintah Aceh akan memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakan pelayaran tersebut secara komersial atau business to business dengan menggandeng operator pelayaran yang berpengalaman. Dengan jadi untuk memastikan seluruh proses berjalan baik, Mualim menginstruksikan tim pemerintah Aceh untuk membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga pihak terkait lainnya. Dan juga rekan Jati menindaklanjuti arahan tersebut, tim pemerintah Aceh berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Rabu kemarin, di mana tim tersebut terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teku Robi Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh, Ermiadi Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teku Faisal, serta Kepala Biro Hukum Setda Aceh, yaitu Amrizal. Dalam pertemuan tersebut rekan Jati, pemerintah Aceh menyampaikan perkembangan penyusunan Rapergub sekaligus meminta asistensi dan juga masukan teknis dari Kementerian Perhubungan terkait regulasi perhubungan laut. Dan Mualim mengatakan pembukaan pelayaran Krung Gukuh Penang merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah Aceh yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA tahun 2025-2029 melalui Kanun Aceh nomor 10 tahun 2025. Dan rekan Jati, pelayaran Krung Gukuh Penang sebelumnya pernah beroperasi menggunakan kapal Roro Jatra 3 yang dioperasikan oleh PT ASDP pada 2015 lalu. Layanan tersebut menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat rantai pasok dan konektivitas regional Aceh dalam kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia, kemudian terhenti karena persoalan regulasi. Dan dari sisi historis rekan Jati, hubungan Aceh dengan Malaysia khususnya Penang telah terjalin selama berabad-abad, di mana pada masa Kesultanan Aceh, kawasan utara Selat Malaka termasuk Penang merupakan salah satu mitra dagang utama dalam perdagangan rempah dan hasil bumi. Dan juga rekan Jati disampaikan dukungan regulasi, kesiapan pelabuhan Krung Gukuh sebagai pelabuhan internasional, serta asistensi dan penguatan dari Kementerian Perhubungan menjadi bagian penting untuk memastikan rencana tersebut dapat direalisasikan. Dan rekan Jati, tujuan akhirnya adalah agar pelayaran Krung Gukuh Penang dapat terlaksana tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat Aceh dan Indonesia.

Ya, rekan JT praktis, Aceh bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membongkar penyebab kerusakan, rantai keuntungan ekonomi hingga kemungkinan lemahnya pengawasan. Dimana menurutkan JT menurut Zulfikar, audit ini tidak boleh berhenti pada perhitungan luas hutan yang hilang, dimana pemerintah harus mencari tahu siapa yang membuka kawasan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana aktivitas berlangsung serta siapa yang bertanggung jawab.

mengawasinya. Dan disampaikan Kang Jati oleh Ketua Sarekat Hijau Indonesia atau HI Aceh tersebut, bahwa disampaikan oleh dosen teknik lingkungan Universitas Serambi Mekkah, juga menyoroti laporan HK yang mencatat kehilangan tutupan hutan Aceh pada 2025 sekitar 39.687 hektar, meningkat lebih dari 274% di bilangan tersebut terjadi di kawasan hutan dan 71% berada dalam bentang ekosistem leuser. Dan disampaikan Rekan Jati bahwa angka ini seharusnya menjadi alarm sekaligus diverifikasi melalui audit pemerintah yang independen dan terbuka. Karena itu Rekan Jati disampaikan Aceh membutuhkan audit yang bukan hanya menghitung berapa hektar hutan yang hilang, tetapi mengungkap mengapa hutan itu hilang. Dan Zulfikar mengatakan sedikitnya 5 persoalan harus dibongkar, yakni pembukaan kawasan hutan tanpa hak, illegal logging, dan juga perdagangan hasil hutan ilegal, tumpang tindih izin dan tata ruang, lemahnya pengawasan atau potensi pembiaran, serta kerusakan kawasan hulu dan daerah tangkapan air. Berbasis data spasial melalui citra satelit GIS drone dan juga serta verifikasi lapangan, di mana perubahan tutupan hutan harus ditelusuri secara time series untuk mengetahui lokasi, waktu, luas, dan peruntukan lahan setelah hutan berubah. Dan juga Rekan Jati, setiap lokasi juga harus dicocokkan dengan status kawasan, perizinan, batas konsesi, tata ruang, dokumen lingkungan, kewajiban rehabilitasi, serta status penguasaan tanah. Dan Rekan Jati disampaikan aktivitas ilegal harus ditelusuri hingga ke rantai ekonominya. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar kepada pekerja lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, mengangkut, membeli, dan menikmati hasilnya. Dan kawasan konservasi dan lindung harus menjadi prioritas, di mana ia mencontohkan PENER 25, termasuk rencana penertiban sekitar 300 hektar di Tenggulun. Dan menurutnya Rekan Jati, audit harus menjawab bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung, sejak kapan, siapa penguasanya, dan mengapa pengawasan tidak menghentikannya lebih awal. Dan Zulfikar menegaskan, pemerintah juga harus menjadi bagian dari objek audit, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dan audit juga harus menghitung dampak kerusakan terhadap debit dan kualitas air Rekan Jati, daerah tangkapan air, erosi, sedimentasi, banjir, longsor, kekeringan, habitat satwa, keanekaragaman hayati, karbon, dan kehidupan masyarakat. Dan juga Rekan Jati disampaikan oleh Zulfikar, di mana kerusakan hutan pada akhirnya bukan hanya persoalan kehutanan, tetapi menyangkut ekonomi, tata ruang, hukum, pemerintah, keselamatan, dan masa depan masyarakat Aceh. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you, and you know I always do. I don't wanna go to sleep tonight when I can stay up thinking.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang mendorong agar Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUU KKS segera disahkan sebagai payung hukum nasional untuk menghadapi ancaman cyber. Dan rekan Jati disampaikan oleh Ketua Umum APJII yaitu Muhammad Arif bahwa APJII mendukung pengesahan RUU KKS di mana Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat. Dalam forum fokus Grup discussion rekan Jati RUU KKS di Jakarta, Arif mengatakan ISP membutuhkan kepastian hukum agar dapat terus berkembang sekaligus memiliki standar keamanan yang jelas dan terpadu. Ia menilai urgensi regulasi tersebut semakin kuat seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur digital. Dan berdasarkan data monitoring APJII hingga 28 Agustus 2026, tercatat sebanyak 246,4 juta kontak terhadap alamat IP berbahaya sejak 13 Juni. APJII juga mendeteksi sekitar 68 juta peristiwa serangan cyber dalam 3 hari terakhir pada periode pengamatan. Arif berpendapat RUU KKS perlu memberikan kepastian mengenai standar dan kewajiban ASP serta menghindari tumpang tindih aturan sektoral. Arif juga mengusulkan adanya satu portal pelaporan insiden terpadu agar ASP tidak harus melaporkan insiden yang sama ke berbagai lembaga secara paralel. Selain itu, rekan Jati, Arif juga meminta agar masa transisi 2 tahun tetap dipertahankan untuk memberi waktu bagi ASP, terutama skala kecil dan menengah untuk memenuhi ketentuan compliance RUU KKS. Dan APJII juga mendorong adanya dukungan peningkatan kapasitas bagi ASP kecil dan menengah, termasuk pelatihan serta intensif untuk biaya audit dan juga sertifikasi. Rekan Jati, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsu Rizal menilai RUU KKS dinilai perlu untuk memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga dalam menangani insiden cyber. Kejelasan tugas dan kewenangan antar lembaga membutuhkan deliansi tegas serta menentukan penanggung jawab respon nasional, terutama Komando Nasional Insiden Cyber. Dan rekan Jati, menurutnya RUU KKS perlu mengatur pembagian peran dan juga tanggung jawab. Dan nilai rekan Jati, mekanisme penetapan status krisis cyber harus dilengkapi dengan safeguard, pengawasan yang akuntabel, serta batas waktu yang jelas agar kewenangan dalam kondisi krisis tidak berkembang tanpa batas. Selain itu, Syamsu juga menyoroti pentingnya parameter yang objektif dan terukur untuk menentukan infrastruktur informasi kritikal agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha. Rekan Jati, Koalisi Masyarakat Sipil menilai RUU KKS mengancam hak asasi manusia atau HAM lantaran melibatkan TNI sebagai penyidik pidana cyber sebagaimana diatur pada pasal 56 ayat 1 huruf D draft RUU tersebut. Dan disampaikan Rekan Jati oleh Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers menegaskan TNI tidak memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum. RUU ini juga dinilai rekan Jati masih terlalu negara sentris dan kurang melindungi warga negara.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex mengungkapkan adanya permintaan uang dari 24 anggota panitia kerja atau Panja Komisi 8 DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tahun 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Gus Alex Rekanjati, terdakwa korupsi kota haji, saat bertanya ke mantan Direktur Pengelola Dana Haji dan Sistem Informasi Sidang Perkara Dugaan Korupsi Kota Haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat dini hari. Dan rekan jati Gus Alex kemudian menyebut dirinya tidak mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, di mana ia menyampaikan 24 orang masing-masing meminta uang awalnya Rp3.000 per orang. Gus Alex kemudian meminta jajah memastikan 3 pimpinan Komisi 8 yang sebelumnya disebut dalam pembicaraan mereka, di mana sebelumnya Gus Alex juga mengungkapkan bahwa dirinya menemui 3 pimpinan Komisi 8 di restoran Al Romansyah Aziziyah Arab Saudi, di mana pertemuan tersebut terjadi setelah staf Komisi 8 bernama Yusuf menghubunginya dan menyampaikan bahwa pimpinan ingin. Apakah dirinya pernah bercerita kepada Jaja bahwa pimpinan Komisi 8 dan pimpinan Panja meminta dirinya memungut uang dari penyedia catering? Dirinya memungut uang dari penyedia catering.

Dan ketika ditanya apakah uang tersebut diberikan langsung kepada 24 anggota panja, Alex menjawab bahwa pemberian uang tersebut memang atas permintaan mereka. Menurut Alex, uang tersebut diminta dengan alasan untuk membeli oleh-oleh selama berada di Arab Saudi. Saat ditanya lebih lanjut mengenai oleh-oleh yang dimaksud, Alex mengaku sempat menanyakan kepada pihak yang meminta uang tersebut mengenai oleh-oleh. Dan sebelumnya dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Gus Alex juga mengungkapkan bahwa 24 anggota panja Komisi 8 yang melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi disebut meminta uang kepadanya. Gus Alex menyebut permintaan awalnya sebesar 3.000 rial per orang, namun ia mengaku hanya mampu memberikan 1.500 rial per orang dari uang honornya. Keterangan tersebut disampaikan oleh Gus Alex saat bertanya ke mantan Direktur Pengelola Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama Jaja Jailani. Dan rekan Jati Jaja membenarkan bahwa Gus Alex pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Dan informasi lebih lanjut rekan Jati, Gus Alex juga menyebut 3 pimpinan Komisi 8 yang disebut ditemui di restoran Aziah Arab Saudi, yakni Marwan Dasopang, Abdul Wahid, dan Ashabul Kahfi. Adapun terkait dengan komunikasi sebelum pertemuan tersebut rekan Jati, Gus Alex menyebut dirinya dihubungi oleh staf Komisi 8 dan ia mengatakan seluruh percakapan WhatsApp dengan Yusuf masih berada di penyidik KPK. Dan dalam perkara ini, sejumlah terdakwa yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishaf Abidel Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh, sekaligus Komisaris PT Raudah Ex Hati Utama Asrul Aziz Tabar.

Dan secara terpisah, Rekan Jati Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Marwan Dasopang terkejut setelah mendengar informasi adanya dugaan upaya pengkondisian terhadap pansus haji DPR oleh Yakut Kolil Koumas. Marwan mengatakan tidak mengetahui adanya upaya tersebut selama proses kerja pansus haji DPR yang menyelidiki masalah penyelenggaraan haji 2023-2024. Kemudian Rekan Jati, ada cerita soal uang 1 juta dolar Amerika Serikat yang pernah diungkapkan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang mengungkapkan dugaan upaya pemberian uang terjadi ketika pansus haji DPR mulai dibentuk dan melakukan sidang. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin mengatakan uang tersebut disiapkan diduga untuk mengkondisikan pansus haji DPR. Taufik mengatakan Rekan Jati, uang 1 juta dolar Amerika Serikat tersebut diserahkan Yakut melalui mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kepada sosok yang ditunjuk sebagai perantara pansus haji DPR berinisial ZA. Dan Rekan Jati, dari hasil pemeriksaan, uang tersebut sudah diterima ZA, namun belum sempat diterima oleh pansus haji DPR.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia, bahkan asapnya sampai ke luar negeri. Dan kondisi ini juga ditandai dengan bertambahnya titik panas atau hotspot serta dampak asap yang harus dihirup masyarakat serta satwa di sekitarnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan karhutla di berbagai wilayah Indonesia dalam periode 24 jam terakhir hingga Kamis 3 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara hingga Maluku Utara. Dan BNPB mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada di musim kemarau yang diliputi El Nino ini, di mana masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, berhati-hati dalam mengelola sampah agar tidak memicu kebakaran. Dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada BPBD setempat apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan. Dan lebih jauh, Berton menjelaskan di Kalimantan Barat ditemukan 46 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 528 hektar. Dan disampaikan tim telah berhasil memadamkan 354 hektar lebih, di mana kualitas udara masih berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Dan di Kalimantan Tengah ditemukan 72 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 739 hektar. Dan dari luasan tersebut lebih dari 459 hektar telah berhasil dipadamkan. Di Kalimantan Selatan, Rekan Jati, ditemukan 31 titik api dengan luas yang terbakar mencapai 551 hektar, di mana sebanyak 103 hektar diantaranya telah berhasil dipadamkan. Dan di Riau, Rekan Jati, ditemukan 6 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 159 hektar dan dari luasan tersebut 39 hektar telah berhasil dipadamkan. Kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km.

Dan ngajari Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.000 hektar. Di mana data karhutla untuk Agustus 2026 masih dalam proses perhitungan oleh tim Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat karhutla juga cukup besar kan Jati, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga mengganggu stabilitas proses pembangunan. Dan kondisi karhutla ini juga turut berdampak langsung ke masyarakat serta satwa yang berada di daerah setempat. Bahkan asap karhutla yang memenuhi udara turut mengganggu aktivitas masyarakat termasuk di Pontianak, di mana seorang warga mengaku terganggu penerbangannya karena pesawat yang dinaiki tertunda akibat asap pekat di Pontianak. Dan dilansir dari kompas.com, rekan Jati, di area landasan Bandara Supadio Pontianak sekitar pukul 13.46 menit, kabut asap karhutla mengepul di area bandara sehingga membuat pandangan mata tidak begitu jauh.

Dengan jadi dampak karhutlah juga dialami satwa yang tinggal di hutan dan lahan, di mana 3 ekor ular yang ada di lahan desa Kuala 2 Sungai Raya Kuburaya ditemukan hangus terbakar. Bangkai 3 ular tersebut ditemukan oleh petugas tim Manggala Agni yang sedang melakukan pendinginan di area lahan yang terbakar. Di mana juga rekan jati disampaikan di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, induk dan anak orangutan bernama Raya dan Rayu diselamatkan dari kondisi lingkungan yang menyedihkan ini. Dan api juga berpotensi menjalar ke kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Labuan Berau Kaltim yang merupakan pusat rehabilitasi orangutan, di mana abu kebakaran masuk ke dalam kandang.

Dan Menteri Kehutanan Raja Juliantoni mengungkapkan ada 5 langkah yang penting dilakukan secara bersamaan dalam rangka mengatasi karhutla. Pertama adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC, di mana menurutnya OMC juga perlu dilakukan di lokasi-lokasi yang tidak terdampak karhutla guna mencegah munculnya api. Dan kedua adalah waterbombing atau penyiraman dengan menggunakan pesawat atau helikopter. Dan selain waterbombing, rekan Jati, aspek lain yang tak kalah penting adalah Satgas Darat yang terdiri dari gabungan jajaran Manggala Agni, TNI, Polri, kelompok masyarakat peduli api hingga relawan dan warga setempat. Dan keempat, yang menilai aspek penegakan hukum juga penting, sebab jika tidak ada penegakan hukum yang kuat, maka ada pihak baik individu dan perusahaan yang akan merasa seenaknya untuk membakar lahan. Dan yang kelima adalah faktor kesadaran masyarakat, di mana ia menilai 4 faktor yang dipaparkan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran publik. Raja juga mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, membersihkan kebun mereka dengan cara membakar atau land clearing. Termasuk juga rekan Jati, juga para pengusaha, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. Seorang peserta magang asal Indonesia dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak di dalam mesin saat bekerja di sebuah pabrik di Prefektur Hiroshima, Jepang pada Selasa 2 September lalu. Menurut pihak berwenang yang dilansir dari Kyodo News, mereka menerima panggilan darurat sekitar pukul 22 waktu setempat, di mana dalam panggilan darurat tersebut dilaporkan seorang pria mengalami pendarahan usai terjepit di dalam mesin di pabrik.

pabrik pembuat material Toda Kyogo di kota Otake. Dengan jati pria tersebut kemudian diidentifikasi oleh polisi setempat sebagai Indra Kurniawan yang berusia 21 tahun, di mana menurut polisi Kurniawan bekerja sendirian dalam produksi cat. Dengan jati masih dinantikan informasi selanjutnya mengenai Indra Kurniawan yang saat ini masih menanti kabar dari pemerintah setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO pada Kamis kemarin mengeluarkan peringatan mengenai ancaman fenomena iklim El Nino yang diproyeksikan akan berada pada tingkat sangat kuat dan berlangsung hingga Februari 2027. Badan Iklim PBB tersebut mengatakan puncak intensitas El Nino akan dicapai pada penghujung tahun 2026, memicu gangguan ekstrim pada pola curah hujan, gelombang panas, kekeringan parah hingga bencana banjir di berbagai penjuru dunia. Peringatan ini mengategorikan skala El Nino pada tingkatan tertinggi dari 4 level klasifikasi WMO, di mana penguatan suhu permukaan laut yang dipadukan dengan dampak pemanasan global akibat bahan bakar fosil dinilai mendorong planet bumi ke dalam situasi krisis yang belum pernah terpetakan sebelumnya. Dan rekan jati Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa El Nino semakin membesar, di mana ilmu pengetahuan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dan suhu permukaan laut meningkat, suhu terus naik, dan dunia berada di zona berbahaya ekstrim. Dan Kepala WMO Celeste Saulo menguturkan puncak pelepasan panas lautan ke atmosfer akan berdampak panjang hingga tahun 2027 serta merusak tatanan sosial dan stabilitas ekonomi global. Dan mengingat rekor tahun terpanas sebelumnya tercipta pada tahun 2024 pasca gelombang El Nino terdahulu, otoritas manajemen bencana di setiap negara didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi cepat. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada kestabilan iklim seperti pertanian, kesehatan, energi, dan pengelolaan sumber daya air diminta untuk meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi kegagalan panen serta kelangkaan pasokan esensial. Dan jadi penguatan El Nino terdeteksi melalui anomali kenaikan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan juga timur. Data WMO mencatat indeks anomali suhu bulanan telah melonjak dari 1,5 derajat Celcius pada periode Mei hingga Juli menjadi 2,2 hingga 2,6 derajat Celcius di atas rata-rata normal pada pertengahan Agustus. Bahkan rekan jati suhu bawah permukaan laut di beberapa titik Pasifik tercatat menembus 8 derajat Celcius di atas rata-rata. Dan peningkatan suhu laut ini diprediksi akan mengubah pola iklim global secara signifikan antara September hingga November. Dan disampaikan rekan jati, ini memicu kekeringan berkepanjangan di kawasan Amazon, Indonesia, dan Australia, dan mengganggu pergerakan angin monsun di India, serta mendongkrak suhu daratan global ke level ekstrim.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
0: When 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, jaringan penipu daring atau online scam diduga berpindah markas setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan pusat scam di negaranya. Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa jaringan tersebut bergerak ke negara-negara lain termasuk Myanmar, Laos, hingga Malaysia, dan hal ini dilansir dari South China Morning Post pada Selasa 2 September 2026 lalu. Dan di Malaysia, rekan Jati, jejak perpindahan tersebut terungkap setelah polisi Thailand menghentikan sebuah van yang membawa 5 warga negara China di Provinsi Chumphon, Thailand Selatan. Kelima orang tersebut diketahui sedang menuju Malaysia, dan 2 diantaranya memiliki paspor tanpa cap masuk yang sah, sedangkan 3 lainnya tidak membawa dokumen perjalanan. Menurut polisi Thailand, kelima pria tersebut mengaku telah menyeberang dari Kamboja ke Thailand melalui jalur perbatasan alami secara ilegal, dan menurut mereka kemudian berencana melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Penyidik ini menelusuri kemungkinan hubungan mereka dengan call center dan juga jaringan penipuan daring lainnya. Selain Malaysia, rekan Jati, Myanmar juga diketahui menjadi salah satu tujuan utama jaringan scam yang mengoperasikan bisnis ilegalnya. Dan juga, rekan Jati, dikatakan ada laporan bahwa sekitar 10.000 hingga 20.000 warga asing kemungkinan dipindahkan dari Kamboja ke Myanmar setelah operasi pemberantasan dimulai. Dan rekan Jati, koordinator Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance atau CSNHTV, yaitu Jai Kritia, memperkirakan lebih dari 13.700 orang dari berbagai negara, termasuk India dan Ethiopia, masih terjebak di kompleks scam di Myanmar. Wilayah perbatasan Myanmar yang dikuasai oleh kelompok bersenjata etnis dan juga milisi yang bersekutu dengan pemerintah juga masih menjadi tempat beroperasinya kelompok scam. Dan di sejumlah lokasi tersebut, jaringan kriminal diduga memperdagangkan manusia untuk dijadikan pekerja paksa. Dan rekan Jati, pekan lalu polisi Thailand dekat perbatasan Myanmar bahkan menyelamatkan seorang perempuan warga negara Cina yang diduga diculik di Bangkok dan sedang dibawa menuju perbatasan. Dan CSNHTV mengatakan telah menemukan sedikitnya 8 kompleks scam di wilayah yang dikuasai Karen National Army, di mana pimpinan dari Karen National Army, Shao Chitu, berada di bawah sanksi Amerika Serikat karena menjalankan pusat scam. Dan rekan Jati, dalam laporan yang diterus, CSNHTV mencatat lebih dari 13.670 orang masih terjebak di kompleks penipuan cyber yang dikuasai berbagai kelompok bersenjata di sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand.

Ya, rekan jati, pemerintah Amerika Serikat membantah tuduhan yang menyebutkan pihaknya mencuri minyak Venezuela setelah mendapatkan akses pengelolaan. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menepis kritik tersebut saat berbicara kepada awak media termasuk AFP di Bandara Caracas pada Rabu 2 September lalu. Kedatangan Wright ke Venezuela adalah untuk mengawasi penandatanganan serangkaian kesepakatan energi bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Melalui kesepakatan tersebut, Amerika Serikat dijadwalkan mengambil alih kontrol mayoritas atas lebih dari 65 miliar barel minyak. Dan jumlah tersebut akan jadi hampir 20% dari total cadangan minyak Venezuela yang merupakan cadangan terbukti terbesar di dunia. Sementara itu, pemerintah Venezuela memproyeksikan pendapatan sebesar 209 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.696 triliun rupiah selama 25 tahun dari perjanjian tersebut. Dan Gajati Wright menegaskan hak kepemilikan atas sumber daya tersebut tidak berpindah tangan, di mana ia menyampaikan minyak di Venezuela memang milik rakyat Venezuela dan perusahaan swasta membawa uang untuk memproduksi minyak, tetapi semua manfaat, royalti, dan pajak diberikan kepada pemerintah Venezuela dan rakyat Venezuela. Dan ia menambahkan bahwa langkah Amerika Serikat merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang sebelumnya terhenti. Dan selain masalah migas, rekan jati, Wright juga menekankan krusialnya pembenahan sektor ketenaga listrikan di Venezuela, di mana saat ini sebagian besar wilayah negara tersebut harus menghadapi pemadaman listrik berjam-jam setiap harinya.

Dan menurut Roy Kraganjati, operasional sektor minyak juga sangat bergantung pada kendala pasokan listrik, dan ia pun optimis pemulihan dapat berjalan baik mengingat infrastruktur listrik yang ada di Venezuela dinilai masih dapat difungsikan melalui rencana kerja 5 tahun. Dan Kraganjati, kesepakatan bisnis ini berlangsung di tengah dinamika politik yang bergejolak, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menggambarkan minyak tersebut sebagai kesepakatan minyak terbesar dalam sejarah dunia. Namun di sisi lain, Trump menolak desakan untuk segera menggelar pemilihan umum atau pemilu di Venezuela. Dan pasukan Amerika Serikat juga menggulingkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu, Kraganjati. Dan sejak saat itu, mantan wakil Presiden Maduro, Delcy Rodriguez, menjalankan pemerintahan secara interim. Dan dengan jati, Rodriguez juga mengamini pernyataan Washington dengan menyatakan bahwa pemilu baru akan digelar ketika Venezuela siap. Dan Trump menyampaikan bahwa menurutnya Venezuela belum siap untuk pemilu, dan ia mengeluarkan kediktatoran dan berhubungan sangat baik dengan pemerintah.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar

0: Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103,6

Ya rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga rekan Jati, informasi yang telah kami sampaikan hari ini bisa menambah wawasan dan juga menjadi bekal untuk mengawali hari Anda. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103.6 the heart of Banda Aceh.
4: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT AFA.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling

saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: 103.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat ya, 4 September 2026 ya, di Zona Dara. Rekan Jati, apa ya, apalagi tentang perempuan yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu bahwa perempuan itu harus berpendidikan. Nah rekan Jati, kita baru saja tanggal 2 September yang lalu, kita memperingati Hari Pendidikan Daerah ya. Nah, makanya Nesya sesuaikan nih ya, sehingga pada hari ini kita sudah memperingati Hari Pendidikan Daerah yang ke-67 tahun ya. Nah, lalu bagaimana dengan pendidikan yang dijalanin ya pada saat ini rekan Jati, apakah sudah merata? Apakah pendidikan itu hanya untuk laki-laki saja lebih penting daripada perempuan ya? Nah, rekan Jati, untuk hari ini kita akan sampaikan kepada rekan Jati ya, bagaimana bahwa perempuan itu harus terdidik. Nah, rekan Jati konsen terus ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Banyak hal yang akan saya sampaikan tentunya ya. Apakah benarkah pendidikan bagi kaum laki-laki itu lebih penting daripada kaum perempuan? Nah, rekan Jati konsen ya di 103,6 Jati FM, nanti Indonesia akan kembali.

Satu nomor pembuka untuk rekan jati hari ini dari Gigi ya, dengan satu nomornya wanita. Dan rekan jati, ya, zona darah untuk edisi hari ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan juga ya. Anak perempuan itu harus terdidik. Rekan jati, benarkah pendidikan bagi kaum laki-laki lebih penting daripada perempuan? Ya rekan jati, ada sebuah seminar di Surabaya pada beberapa waktu yang lalu. Pematerinya seorang ibu. Ya, yang juga seorang ibu bertanya kepada hadirin, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, sementara dana yang tersedia hanya cukup untuk menguliahkan satu anak saja, kira-kira mana yang akan dikuliahkan? Rekan jati, hadirin saling berbisik ya, kebanyakan memilih anak laki-laki. Alasannya karena anak laki-laki akan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Maka harus bersekolah hingga perguruan tinggi. Adapun anak perempuan, nantinya kan cuma akan menjadi ibu rumah tangga yang berkecimpung di dapur, sumur, dan kasur. Rekan jati, ternyata pemateri itu punya pandangan yang berbeda. Kalau saya, katanya, akan mendahulukan anak perempuan. Karena anak perempuan itu akan bertanggung jawab ya untuk mendidik anak-anaknya. Maka dia harus sekolah hingga perguruan tinggi. Akan jadi apa generasi bangsa ini kalau ibunya tidak terdidik? Adapun laki-laki, tidak sekolah juga enggak apa-apa. Yang penting, dia bisa mencari nafkah. Rekan jati, lebih memprioritaskan pendidikan tinggi untuk anak laki-laki bukanlah sikap yang tepat. Ajaran Islam pun mengatakan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Nah, rekan jati, ada penjelasan menarik dari Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Dia bilang begini, sering aku menganjurkan kepada manusia agar menuntut ilmu syar'i, karena ilmu itu laksana cahaya yang menyinari. Dan menurutku, kaum perempuan lebih dianjurkan dibanding kaum laki-laki. Karena jauhnya mereka dari ilmu agama dan hawa nafsu begitu mengakar dalam diri mereka. Kita lihat seorang putri yang tumbuh besar, tidak mengerti cara bersuci dari haid, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, tidak mengerti apa-apa, maka itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya mereka mengambil harta suami tanpa izin, menipu dengan anggapan boleh demi keharmonisan rumah tangga, serta banyak musibah-musibah lainnya. Jadi tidaklah tepat kalau kita menganggap bahwa pendidikan bagi anak perempuan itu tidak penting. Kenapa? Karena anak perempuan ya yang sekarang masih kanak-kanak adalah calon ibu, calon guru bagi anak-anaknya kelak. Rekan jati, merekalah yang akan menjadi arsitek peradaban untuk umat di hari esok. Makanya, ya rekan jati, ketika anak perempuan kita keluar rumah, ya, maka kita harus tahu kemana dia pergi dan bilang, kamu harus pulang.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Long Raya Kecamatan Bandaraya Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart Band, acara rekan jati dari Agatha Suci ya, dengan satu nomornya Cintai Aku Lagi ya, cover dari Sania. Oke, selamat pagi menjelang siang ya buat rekan jati saat ini yang masih konsen, dan tentu saja buat yang sedang banyak kerjaan nih. Tapi begitulah asiknya mendengarkan radio ya. Meskipun sedang ada kerjaan, ada yang dikerjain, tapi kita bisa nyambil ya. Oke rekan jati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang perempuan ya. Harus terdidik ya, anak perempuan itu harus terdidik. Rekan jati, tidaklah tepat kalau ada menganggap bahwa pendidikan bagi anak perempuan itu tidak penting. Sebab anak perempuan yang sekarang masih anak-anak adalah calon ibu dan guru bagi anak-anaknya kelak. Karena merekalah yang akan menjadi arsitek peradaban di hari esok. Rekan jati, anak perempuan itu harus cerdas dan terdidik. Betapa berbahayanya nasib generasi dan bangsa ini kalau anak perempuannya sekarang jahil, anak perempuannya sekarang bodoh, dan tidak memiliki keterampilan untuk mendidik. Tentu saja, ya, kita bisa bayangkan bagaimana generasi bangsa ini di masa depan. Rekan jati, banyak tokoh yang memandang betapa penting posisinya kaum perempuan. Ya, Syekh Qutb mengatakan, ibu itu adalah fokus peradaban dan perhatian untuk semua anggota keluarga. Lalu Soekarno menuturkan, jika wanita di suatu negeri baik, maka baiklah negeri itu. Tapi kalau wanitanya rusak, maka hancurlah negeri itu. Lalu Napoleon Bonaparte berkata, kemajuan wanita adalah ukuran kemajuan suatu negeri. Kalau kaum ibu dapat menggoyangkan buaian dengan tangan kirinya, dapat pula menggoyangkan dunia dengan tangan kanannya. Rekan jati, Muhammad Hatta menuturkan, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu itu mendidik satu orang. Tapi jika kamu mendidik satu perempuan, ya, maka kamu mendidik satu generasi. Rekan jati, ya, cukuplah ya hal-hal yang Nesya sampaikan dari para tokoh itu menjelaskan bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena para perempuan akan berperan strategis memberikan warna dunia. Jadi kalau perempuannya baik, maka baiklah negeri itu. Rekan jati, makanya seperti kata Muhammad Hatta bilang, kalau mendidik satu laki-laki sama hanya dengan mendidik satu orang. Tapi mendidik satu perempuan, maka nanti akan terdidik satu generasi. Ada sebuah syair Arab mengungkapkan bahwa seorang ibu itu bagaikan sekolah. Kalau kita mempersiapkan sekolah itu secara baik, berarti kita telah mempersiapkan satu bangsa dengan generasi emas. Jadi sesungguhnya perempuan itu memang bidadari tak bersayap.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor bagus dari Virgin ya, demi nama cinta. Rekan Jati, ya, ada pesan nih untuk para perempuan ya, para untuk anak perempuan ya. Rekan Jati ya, ini saya ingin bilang bahwa ilmu dunia itu power. Lalu karir itu adalah bekal. Dan ilmu agama itu panduan arah. Jadi Rekan Jati, untuk anak perempuan, kita harus memberikan dia ilmu dunia, lalu dia juga harus berkarir, dan jangan lupa ilmu agama. Karena kenapa? Ilmu agama itu yang memandu arahnya ke arah yang baik. Dunia ini sangat keras ya Rekan Jati, dan menjadi perempuan itu tidaklah mudah ya. Makanya perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus kuat, dan juga taat pada syariat. Lalu bagaimana dengan cantik? Cantik itu adalah bonus. Tapi punya ilmu dan punya iman itu satu keharusan. Jadi di zaman yang sudah seperti sekarang ini, gak ada yang perlu dicemburui kecuali kepada orang yang istiqamah di jalan Allah dan juga tidak ditundukkan oleh perkara dunia. Makanya untuk para perempuan, para anak perempuan ya, dan juga buat semua perempuan, jangan lelah untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi gampang, cari tempat di mana kita bisa berkembang. Cari tempat di mana kita bisa tumbuh jadi perempuan yang berkualitas. Nah, Rekan Jati, dan untuk terus tumbuh perlu berada di ruang yang tepat bersama orang-orang yang belajar dan juga orang-orang yang memperluas kapasitas diri, ya. Karena itu Rekan Jati, ya, menjadi perempuan yang cerdas itu harus, dan cantik saja tidak cukup. Jadi mengandalkan cantik ya, lalu tidak berkualitas, sama aja bohong ya. Oke, buat para perempuan, jangan lupa untuk tetap menuntut ilmu ya, berkarir, terus juga ilmu agamanya juga harus, karena cantik itu cuma bonus.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, di zona darah Rekan Jati. Nesya masih menemani Rekan Jati hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke Rekan Jati ya, masih tentang ya anak perempuan itu harus terdidik ya. Jangan sampai

menjadi pilihan yang salah ya. Lalu kita bertanya lagi, apa gitu ya, apa sih yang harus kita, ilmu apa yang kita harus berikan kepada anak perempuan kita? Yang pertama adalah ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah panduan buat anak perempuan kita. Ilmu agama ya, urusan agama itu menjadi faktor utama. Dengan memahami ajaran agama, para perempuan menjadi tahu apa yang harus ditunaikan ya sebagai seorang istri, apa yang dia tunaikan sebagai seorang ibu. Mereka gak akan mudah tergiur dengan pekerjaan yang bisa melalaikan dari tugas-tugas yang pokok. Sekalipun itu bisa saja mendatangkan nikmat. Ya, nikmat duniawi yang menggiurkan tentunya. Jadi banyaknya perempuan yang tergoda untuk bekerja seharian penuh, kemudian lalai dengan tugas mendidik anak dan mengurus keluarga, itu adalah di antara efek dari minimnya pemahaman para perempuan terhadap aturan agama. Jadi kalau orang tua tidak mampu menyekolahkan anak perempuannya hingga perguruan tinggi, maka tetaplah memberi kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Lalu yang kedua, ilmu parenting. Apakah ini penting ya? Apa bukan kita jalani aja lah gitu ya? Seperti bagaimana yang dilihatnya misalnya. Ilmu parenting ini penting karena kenapa? Karena nanti anak perempuan itu kelak akan menjadi pendidik. Jadi orang tua harus memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada anak perempuannya untuk belajar tentang pendidikan anak. Kalau tidak mampu kita kuliahkan anak kita, bukankah ada buku? Ya, persilakan ikut kursus pelatihan atau juga seminar yang terkait dengan parenting. Jadi harapannya, sebelum dia menjadi guru bagi anak-anaknya, jadi dia sudah mempunyai ilmu seluk-beluk tentang pendidikan anak. Jadi bukan urusan anak itu dimarahin saja. Biar dia takut, terus nanti dia gak berani melakukannya. Iya kan? Yang kita dapat seringnya seperti itu ya. Bahwa orang tua, kalau anaknya sudah rewel, waduh, maka dia segera memarahinya sekeras mungkin ya. Sampai anak itu juga diem ketakutan. Jadi rekan Jati, pertama ilmu agama, kemudian juga kedua ilmu parenting. Dan yang ketiga, keahlian kerumah tanggaan. Jadi jangan mentang-mentang anak kita sedang kuliah, sudah kuliah, kita tuh udah gak pernah lagi untuk meminta mereka ikut berpartisipasi dalam urusan di rumah. Wah, dia anggap bahwa saya udah membereskan tempat tidur saya, gitu ya. Membereskan tempat tidur, membereskan apa yang menjadi miliknya, itu kewajiban. Itu kewajiban. Jadi ketika ada anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan di rumah, tidak membereskan apa-apa yang menjadi bagian dari miliknya, berarti dia tidak menjalankan kewajiban. Kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, membereskan tempat tidur, membereskan kamarnya, mencuci pakaiannya, menyetrika pakaiannya. Ketika anak itu sudah remaja dan sudah bisa mandiri, itu adalah kewajiban. Jadi jangan berpikir bahwa udahlah, itu kan tugas orang tua. Kasian tuh ya, dia kuliah, dia sekolah, sehingga jangan kita bebani. Para ibu harus tahu ya, mana yang memang kewajiban seorang anak yang sudah bisa mandiri dan mana yang kemauan membantu di rumah. Rekan Jati, keahlian
kerumah tanggaan itu harus bisa dilakukan oleh anak perempuan

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor dari Pinkan Mambo, Rekan Jati, kekasih yang tak dianggap ya. Sedih kali rasanya ya Rekan Jati, kalau seandainya kita menjadi kekasih yang tak dianggap. Kalau seandainya terjadi pada kita, maka segera kabur ya, cari yang lain. Yang bisa menghargai ya, yang bisa menghargai kita, yang tentu saja ya bisa menjalani bersama. Jangan cuman kita aja yang berlelah-lelah ya. Rekan Jati, jangan mau kalau kita menjadi orang yang tidak dianggap. Ketika kita menjadi orang yang dianggap, tentu kita harus memiliki kualitas diri ya. Harus menjadi perempuan yang mahal ya. Menjadi perempuan yang berkualitas memang bukan perkara gampang ya, dibutuhkan kerja keras yang luar biasa. Dan kepada para ibu, para orang tua, ya, tadi Nesya udah ngasih tahu beberapa bekal ya, yang bisa diberikan kepada anak perempuan kita. Pertama ilmu agama, lalu yang kedua ilmu parenting ya, yang ketiga keahlian kerumah tanggaan. Jadi jangan anggap sepele, kita terus berpikir bahwa nggak apa-apa, ntar dia lihat sendiri kan. Tapi ketika kita tidak pernah membiasakannya, itu akan menjadi hal yang asing bagi anak-anak kita. Yang keempat Rekan Jati, ada keterampilan hidup. Rekan Jati, selain untuk menyalurkan potensi, juga bisa mendatangkan tambahan finansial. Misalnya begini, membuat kue, kerajinan tangan, lalu juga membuat ramuan obat misalnya, bisa mengobati penyakit yang sering diderita anak-anak. Lalu juga menjahit ya. Dan sekarang sudah menjadi hal yang jarang ya, ketika kita mengajarkan anak-anak kita menjahit. Gak ada salahnya loh, ketika misalnya bajunya ada yang sedikit robek, ayo kita jahit, sini mama ajarkan. Atau paling kurang, tolong masukkan benang ke dalam jarum. Padahal kita bisa melakukannya, tapi kita pura-pura gak bisa. Karena sesungguhnya kita ingin mengajarkan mereka. Tolong masukkan benang ke dalam jarum. Tolong ambilkan gunting. Ambilkan ini. Mengajarkannya dengan cara-cara yang sederhana. Dan bukan dengan waktu yang, wah harus duduk nih. Mama mau mengajarin kamu menjahit gitu ya. Jadi jangan hal kecil ketika ada sedikit saja terjadi pada pakaiannya misalnya, kita nggak pernah mau ngasih tahu. Putus kancing bajunya, kita jahit, boleh. Tapi suruh dia perhatikan apa yang kita lakukan. Nggak usah cerita dulu tentang cara menjahit pakaian secara keseluruhan. Bisa saja kita bilang sambil cerita, kebayang nih, gimana sebuah pakaian, sebuah baju dijahit oleh seorang ahlinya. Apa ya yang dilakukan pertama? Kita nih cuma mau menjahit kancing aja cukup repot ya. Nah gitu ya. Ya cerita hal kecil yang kemudian dia mengerti. Rekan Jati, tentu saja keterampilan hidup bisa saja mendatangkan tambahan finansial. Nah, termasuk misalnya membuat kue, menjahit pakaian, ya. Wah, nggak usah dia menjahit pakaian. Kenapa? Ah, tinggal beli lebih murah harganya. Tapi ada sisi-sisi lain yang kita tidak dapatkan, ya, secara yang kita beli, misalnya. Jadi Rekan Jati, dari Anas. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik permainan bagi wanita adalah tenunannya atau menjahit. Jadi ini hadis riwayat Dailami. Umar ibnu Al-Khattab berkata, dan sebaik-baik kebiasaan bagi wanita adalah tenunan. Ya, jadi kalau orang tua mampu menyekolahkan hingga perguruan tinggi, maka sebaiknya memilih jurusan yang bisa mendukung keahlian yang terkait kebutuhannya, ya, atau juga yang terkait dengan dia punya style, ya. Jadi
kita semua ingin ya, anak-anak perempuan kita itu terdidik, bisa menjadi perempuan yang religius, berwawasan luas, cerdas, mandiri, dan juga memiliki keterampilan hidup. Dan tentu saja, ya, itu bukan mimpi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati.

Satu nomor bagus rekan jati dari Maudy Ayunda, kusimpan dalam mimpi. Ya, sedih sekali rasanya ya, ketika harus kita simpan dalam mimpi ya. Atau memang harus diingat selalu mungkin ya rekan jati. Oke, masih di zona darah bersama Nisya hingga nanti ke pukul 12 ya. Ya, anak perempuan itu harus terdidik, tema kita pada hari ini. Rekan jati, yang bikin perempuan berkelas ya, itu adalah ilmunya. Ya. Lalu yang bikin perempuan itu cantik, akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya baik ya, maka perempuan itu cantik. Orang akan kecarian ya. Baik sekali loh. Gitu ya. Udah lama ya kita enggak ngelihatnya. Nah, gitu misalnya. Lalu apa sih yang bikin perempuan itu mahal? Rekan jati, yang membuat anak perempuan itu mahal itu rasa malunya. Jadi gak gampang mau diajak sana, diajak sini sama laki-laki. Gak gampang ngechat sana sini. Kan gak apa-apa ngechat aja, gak ketemu orangnya. Ya. Tapi kalau perempuan yang mahal, dia akan malu, ya rekan jati. Jadi yang bikin perempuan itu mahal, itu rasa malunya. Nah, apa yang membuat perempuan itu, ya anak perempuan itu istimewa? Yang membuat perempuan itu istimewa ada ketaatannya. Ketaatannya pada saat menjalankan ibadah agamanya dan juga saat menjalankan tanggung jawabnya. Lalu perempuan itu identik kan dengan menarik, ya selalu wah menarik sekali dia ya, nah, gitu ya. Lalu apa yang membuat perempuan itu menarik? Yang bikin perempuan itu selalu menarik bukan cuma karena parasnya yang cantik. Tapi kalau misalnya ada yang cantik, tapi terus judes amat gitu ya, tidak menarik. Nah, yang bikin perempuan itu menarik bukan cuma parasnya, tapi energi positif serta ketenangan yang dibawa kemanapun dia hadir. Jadi, jangan berpikir bahwa yang membuat perempuan itu menarik karena parasnya cantik. Tapi energi positifnya, ketenangan yang dia bawa. Jangan sampai kemana-mana cuma buat ribut gitu ya. Makanya rekan jati, Nesya ulang ya, bahwa yang membuat perempuan itu berkelas itu adalah ilmunya. Makanya perempuan itu harus berpendidikan. Yang bikin dia cantik itu akhlaknya. Makanya dia harus diberikan pendidikan agama. Ketika dia memiliki pendidikan agama, pengetahuan agamanya baik, dan dia menjadi seorang perempuan yang saleha, maka dia memiliki rasa malu. Perempuan yang

memiliki rasa malu, itu adalah perempuan yang mahal. Karena kenapa? Dia sangat istimewa karena ketaatannya. Dan ingat, yang membuat perempuan itu selalu menarik ya, karena energi positif serta ketenangan yang dibawa kemanapun dia hadir. Oke, semoga ya kita bisa menjadikan anak perempuan kita itu ya terdidik sehingga dia menjadi perempuan yang mahal.

Ya, satu nomor bagus dari Sela on Seven ya. Kalau ada nih laki-laki seperti ini ya, ketika ya merasa bahwa dia sudah menyakiti seorang perempuan, lalu dia minta supaya terus berpijar seperti dulu kala. Wah, luar biasa ya. Makanya jangan mau perempuan ya, ketika disakitin tetap bertahan, alantar juga baikan lagi. Gak bisa seperti itu ya. Kenapa? Kita juga punya harga diri, kita juga bisa harus melakukan sesuatu, lalu juga kita juga punya masa depan sendiri. Rekan Jati masih di zona darah untuk edisi hari ini bersama Nesia ya, Rekan Jati ya. Anak perempuan itu harus terdidik ya. Lalu memang ada keutamaan mendidik anak perempuan. Rekan Jati, misalnya begini, kita berharap anak perempuan misalnya, ternyata lahirnya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ya, mengharap anak perempuan, anak laki-laki yang lahir anak perempuan. Bahkan masih ada orang tua yang beranggapan bahwa anak laki-laki itu lebih baik daripada anak perempuan. Sebuah pandangan yang sejatinya Rekan Jati jauh dari ajaran Islam, sehingga sudah sepantasnya dihindari oleh setiap orang tua. Jadi ketika misalnya, wah lihat tuh jenis kelaminnya ya pada saat masih mengandung gitu ya, ya perempuan lagi. Lalu hamil lagi, tengok lagi, ya perempuan lagi. Kayaknya kan, sepertinya lebih bagus nggak usah tahu deh. Ya udahlah. Kenapa? Terserah laki-laki atau perempuan, itu kan anak kita. Kenapa ada perasaan hati, ya perempuan lagi. Ketika Allah mengamanahkan kita adalah anak perempuan, ya jangan kesel dong. Ada ketujuan Allah kepada kita, kenapa kita harus punya anak perempuan. Begitu juga ketika yang lahir itu anak laki-laki. Ya. Jadi, barang siapa mengurus dan mendidik dua anak perempuan hingga mereka dewasa, maka ia datang di hari kiamat bersamaku, kata Rasulullah. Jadi kita jangan seperti masa jahiliyah, di mana mereka masyarakat Arab pada umumnya memang tak senang dengan kelahiran anak perempuan. Dianggap lemah, gak bisa bekerja untuk keluarga, gak bisa menghasilkan uang, ya. Bahkan dianggap hanya merepotkan saja. Karena itu Rekan Jati, ya, Al-Quran juga melarang membunuh anak-anak, baik itu perempuan atau laki-laki, hanya karena khawatir jatuh miskin atau takut tidak mampu memberi makan. Jadi Rekan Jati, cahaya Islam datang dan menyeru dengan lantang akan keutamaan dalam mendidik anak perempuan, ya, bagi orang tua yang mampu mengemban tugas mulia ini, maka Islam menawarkan banyak kebaikan serta pahala yang besar. Mendidik anak perempuan dengan cahaya Islam itu akan menjadi penghalang bagi orang tua dari sentuhan api neraka. Jadi ada sebuah kisah inspiratif ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita masuk bersama dua anak perempuannya, saya meminta diberi sesuatu, tetapi aku tidak mendapatkan sesuatu untuk diberikan kecuali sebutir kurma. Jadi aku pun memberikan sebutir kurma. Lalu si ibu itu membaginya kepada kedua anaknya, sementara dia sendiri tidak ikut makan. Kemudian mereka keluar dan pergi, kata Aisyah. Tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri Aisyah dan dia menceritakan kisah ini kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang diuji dengan mendapatkan anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka dengan cara mendidiknya, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari sentuhan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rekan Jati, memang ada keutamaan mendidik anak perempuan. Ya. Lalu yang kedua,
mengantarkan orang tuanya masuk ke surga. Juga diriwayatkan oleh Aisyah, aku kedatangan seorang ibu miskin yang membawa kedua anak perempuannya, seperti tadi dia memberikan kurma. Tapi dia tidak makan sendiri, ya. Dia memberikan hanya kepada anaknya. Kejadian itu, ya tentu saja hal seperti ini memberikan pelajaran sekaligus bagi anak perempuan kita. Jadi akan banyak ya keutamaan untuk menandakan bahwa anak perempuan itu mulia. Begitu pula jika orang tua mendidiknya sesuai dengan ketuntunan agama. Jadi semoga aja rekan jati, kita semua ini termasuk golongan orang tua yang mampu meraih keutamaan-keutamaan dalam mendidik anak perempuan. Juga tentu saja diberi kemudahan, ya, diberi kemudahan kesabaran.

103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor bagus ya, dari Krisdayanti, putriku. Betapa bahagianya ketika kita mendapatkan anak perempuan ya, Rekan Jati. Lalu kita juga berpesan ya kepada anak perempuan kita ya,

Nah, ketakutan seorang ibu itu memiliki banyak wajah. Jadi, bukan hanya takut melihat kamu terjatuh, tetapi seorang ibu juga takut melihat anaknya, anak perempuannya kehilangan arah ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Lalu juga kita membesarkan putri kita, ya, semata-mata untuk menjadi istri yang baik bagi seseorang. Ya, kita membesarkan anak-anak kita supaya mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ya, berani ya mengejar setiap mimpinya dan tumbuh menjadi perempuan yang mandiri, tangguh, serta tidak mudah dipatahkan oleh keadaan. Rekan Jati, tidak ada orang tua yang mampu menemani anaknya selamanya. Namun ada satu bekal yang akan tetap tinggal ketika orang tua tiada, yaitu adalah pendidikan. Pendidikan adalah teman hidup yang tidak akan meninggalkan anak perempuan kita. Sekalipun kehidupan menguji di pernikahan anak perempuan kita. Pendidikan adalah teman hidup yang tidak akan meninggalkan anak perempuan kita. Meskipun anak perempuan kita akan tetap hidup sendirian. Karena kenapa? Karena dia memiliki ilmu, dia memiliki akhlak yang baik, ya. Dia memiliki tuntunan agama yang baik. Sehingga dia tidak pernah takut sendirian. Karena itu rekan Jati, ya, jangan lupa untuk tetap mendidik anak perempuan kita.

Okay, nomor bagus yang satu ini dari Anmes Kamaleng ya. Cinta luar biasa. Spesial nih buat Hamdani di Pekanbaru. Terima kasih ya udah ngerespon. Ya, udah ngerespon tentang pendidikan penting ya bagi anak perempuan. Oke, sehat selalu ya. Doa kami dari Aceh, semoga Hamdani segera menikmati kehidupan yang lebih baik dan sehat selalu.

Satu nomor bagus dari Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Spesial Nesya hadirkan buat Hamdani di Pekanbaru. Sehat selalu ya. Dan luar biasa persahabatan kita ya, hingga dilanjut usia. Oke, rekan jati ya. Di penghujung zona darah kan Nesya sampaikan bahwa ya, mendampingi si kecil tumbuh menjadi perempuan hebat itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang bukan hanya kita ajarkan untuk menghargai orang lain, tetapi juga mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai dirinya sendiri. Karena anak yang belajar menghormati dirinya sendiri akan tumbuh dengan keyakinan bahwa dia itu sangat berharga, punya suara, dan juga pantas diperlakukan dengan baik. Tentu saja harapannya bahwa mereka akan tumbuh bukan hanya menjadi anak yang baik, tetapi juga menjadi pribadi yang percaya diri, berani, dan mampu membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Makanya rekan jati, ajarkan anak perempuanmu menjadi berdaya, supaya dia memiliki pilihan. Bukan bertahan, tapi dia tidak punya jalan. Ajarkan anak perempuanmu menghargai dirinya sendiri, supaya dia tidak merasa harus menerima perlakuan yang kurang dari yang pantas dia dapatkan. Ajarkan juga anak perempuan kita itu berpikir kritis, supaya dia berani mempertanyakan apa yang tidak adil. Dan kita juga harus ajarkan anak perempuan kita menetapkan batasan, supaya dia tahu kapan dia berkata tidak, kapan dia berkata cukup, dan kapan dia harus memilih pergi. Kita juga harus mengajarkan anak perempuan kita percaya diri, supaya dia tidak mengecilkan dirinya hanya supaya diterima atau disukai oleh orang lain. Kita juga mengajarkan anak perempuan kita menyuarakan pendapatnya, supaya dia tahu bahwa suaranya itu layak didengar dan juga dihormati. Ajarkan anak perempuan kita meminta pertolongan saat membutuhkan, supaya dia tahu bahwa meminta bantuan adalah bentuk keberanian, bukan satu kelemahan. Ajarkan juga anak perempuan kita membangun kehidupan yang membuatnya bangga menjadi dirinya sendiri, bukan kehidupan yang hanya memenuhi kebutuhan orang lain. Karena suatu saat nanti kita tidak lagi berada di sampingnya. Makanya nilai-nilai yang kita tanamkan hari ini akan terus menemaninya untuk membuat keputusan sepanjang kehidupannya ketika dia dipinang dengan bismillah.

Rekan Jati dan Jalan Wedana namanya Jumi Ibu Banda Aceh, Nisha sign off. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Pak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
1: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
2: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Ruang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 105,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembih 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah, berapa kelahi ngenayah puluh di zona Pohcakra. Edisi uronyo, uro Jumat, tanggai put September 2026. Puha baronyo. Ya, semoga bandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat, be. Insya Allah pulih. Oke, yang tengah baju-baju bu, oh, ma, apa kuah ronyo? Kuah samkeng. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Yang tengah kerja, ya, kerja, ya, musikna, kerja leh pengtamang ya. Lagi biasa lagi kayak sampai polimang luntuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa ya sabilan tak dengan lagu nah pembahasan ya. Membuka zona Pohcakra edisi kalinya coba ada dengan sebuah lagu be. Dari Fatimah Amir. Apa judul kira-kiranya?

Weekend kena waknya ya, akhir pekan. Peke harus tubit pengle. Jawaban jih enggak harus kan ya. Jadi uronyo ta pegah-pegah santai mandangnya ya. Cara paling santai menikmati akhir pekan tanpa modal. Nah, kamu kan? Cara paling santai menikmati akhir pekan tanpa modal. Nah, pergi ban, pekerja kampung Jawa, jaga kalian dari buku.

0: ya, rebahan ya, rebahan yang berkualitas ya, atau ngopi ya, karena di Banda Aceh le warung kopi ya, atau mungkin hanajak saho duk bak teras rumah dengar radio atau mat HP, atau memang pekerjaan olahraga ya, jogging. Oke, lo penasaran yo ya, lo nungtang barakan jati kibarnya ya. Rekannya di tim tanya, pekeh tim rebahan, pekeh tim jak-jak, pekeh tim jak kepung Jawa, jak kalian dari bukat. mungkin nak ceritanya ya, sambil untuk request lagu 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Langsung kata terhubung dengan ya Habib. Assalamualaikum ya Habib.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Habib, apa kabarnya ya Habib?
1: Hah? Siapa tema aji?
0: Ya Habib, tema aji ronyo. Lagi lon buka beno ya Habib.
1: Tadi pak daerah omong mentang dari hilang itu nauti
0: kan. Mandu badras mentang masih duduk mentang hana kopi hana HP.
1: Aku
0: pilih mak Abid. Berarti ayah Abid tim hana jak tahu duduk di rumah. Okey Abid. Jadi tim kopi hana duduk badras sambil menaujin sambil memandang ayah. I ujian dari langit ah.
1: Dengan sana di peng meh kata jajak kat sini onda kata kerupuk kata yo juga punya mati tentang
0: oh ya memangnya lagi ya nah
1: baca guring punya
0: ya benda goreng batu kun goreng ah
1: ya batu kun goreng bokulu onda
0: bokulu onda cuma belang kabih medum ya Bina.
1: Kita ya.
0: Aktivitas di sawah kabih ya.
1: Sekarang punya nabi bahan
0: okay. Nampin tu masih okay, tinggal menikmati yang kali kerjakan orangnya nah.
1: Ya.
0: Siap ya Bid.
1: Ya, sama-sama.
0: Okay ya Bid. Kan kadang tu mak Bid nang ya berapa kat ay ya Bid ya terjauh gede ya. Hana apa kali mak Bid?
1: Nyanyi orang ini nyanyi berkaca tadi empung ka ayat di Korea.
0: Oh, kurung raya. Oh, menan. Nyapat baca mekling.
1: Baju yang mekling.
0: Oh, kamera yang tinggal bumi onda me tiplu ribe kan?
1: Ya. Kayu
0: begitu. Ah, okey. Okey, Habib pula gua orangnya Habib.
1: Lagu. Amma watia kato kadu imata.
0: Kadu imata? Iya, gaya Habib. Nak kena kadang nak tahu-tahu rakan.
1: Okey. Kadung-kadung kaya si. Sama-sama dengan raya.
0: Amin.
1: Jaga mak Habib sampai kamping omak yang tundun. Tolong mak. Kalia.
0: Ya.
1: Saya di Korea, saya di Pak Amar di Kamelakang, Mbunera, Kak Aki, Kak Inong di Lamarin, Kak Umi, punya Kak Papin, Bang Rosli, Mokin, Pak Amri, dengan Kak Malia.
0: Yeah. Oh,
1: kan nang, kan? Betul. Cukari, ya.
0: Bang Cukari.
1: Bunda Malia. Wajan di Kinting, Jadun, Mamandu maju
0: weh. Gede Habib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Rivel.
2: Ya betul ya.
0: Belang bintang ke mana belang bintang?
2: Belang bintang ayah. Kanya aku tak kerja punya haknya. Tengah aku mendung. Kau mendung ayah. Tak kerja dua rosu dia hanya mana ayah.
0: Oh mana nak?
2: Mereka mendung. Dia pegah pandai mendung. Belang bintang ayah.
0: Pokoknya cuaca bersahabat lah ya.
2: Ya. atas rumah na lepi na ya.
0: Okey, berarti yang aktivitas di luar ruangan adem kok je?
2: Menyahnya adem ya, menyemunukan ciuro ya.
0: Oh menan, mudah-mudah ciri uro.
2: Mudah-mudah ciri uro, nyawa ban ada lah nama ciri maknya ya.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadi tema kiban hai ya?
0: Nyan menan ya Bang Ferry.
2: Kiban ya?
0: Menikmati pu akhir pekannya kan hana harus berduit peng ya kan?
2: Kiban hana berduit peng ya, dah hana tu peng berduit saya.
0: Han kiban caranya?
2: Itu menyewa belanja ya. Ada hana zaman mana ya menyewa belanja kan habis mana ya.
0: Cara paling santai yang menikmati akhir pekannya tanpa modal.
2: Kita betul menyewa agam ya. Ada yang kau kau ngopi ya lah hana nama tidur habis.
0: Hanya hana kira habis. Yang kira habis kan tertutup di be.
2: Ah, ni tertutup be ya hana. Menyewa ada lagi sah habis mana ya.
0: Ah, benar. Di rumah mana mati?
2: Ada maru mula ke deh nah, hana bila pemilih tu buku
0: punya hana ya. Oh, berarti sinan bapu sinan tapi kadang ah.
2: Nah, bapu timbang sinan ya.
0: Oh, benar.
2: Kadang-kadang boleh boleh buat naya, nah, nabi pengen naya.
0: Hana bila pengen ah?
2: Nah, nabi pengen ya, mai kali lebih bah nabi pengen naya.
0: Ya, menikmati wate bersama warga kampung ah.
2: Hanya warga kampung, hanya warga kampung mana yang ada lebih-lebih. Ada dua teman-teman naya.
0: Satu ramai dengan uru kampung ini ana.
2: Uru kampung ya, berkira kampung dia orang tanya ngaji kota, nak ngaji kampung naya.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Apa kampung itu duduk-duduk ni begini naya. Akan nangan awak kota ya, akan nangan di kampungnya ya.
0: Iya.
2: Jangan kau ikhlas hendak mengaji kampung ya. Kadang-kadang yang kampung ada yang ayah. Apa dah duduk ayah ni, akan berbeza duduk kah kampung naya.
0: Iya.
2: Man dah jangan waktu ada dua ni dah jangan pun lapar bangun tu pun pun lapar malam ni ayah. Kita lah durung ni ayah salahnya ayah salah fikiran yang empat ayah.
0: Ya, ya.
2: Sama ia dah dunia orang pun ayah dari pun lapar bangun dan pain pun pun tak mungkin ayah.
0: Ya, perlu ada lebih tiga-tiga.
2: Haa, ini ada lebih tiga-tiga ayah. Tentu lagi ada ujak lama ni ayah. Tak lebih pun lapar bangun tak apa pun lapar malam. Ini beda ayah ni ayah.
0: Kerja.
2: Sebab kampung hek dia mahu ayah. Hai, kau ni kampung dia, ni kampung tak mahu tu ayah. Saya kerja tapi begah ayah. Oh, aku pun kerja tapi ya ayah.
0: Kau bapa yang
2: ni? Kerja apa? Oh, saya kerja apa ya?
0: Kau bapa yang ni begah?
2: Jadi ni kampung tak ada salah apa kena nak lebih ni. Tak i begah. Oh, kerja begah. Nak tahu apa ni ayah? Iban cakap ni ayah.
0: Yang kenyal
2: na? Ya, jadi aku pun ambil pergi ni ayah.
0: Iya.
2: Kerja kerja aju dah wujud nang ayah.
0: Iya.
2: Jadi tema nyam dah ya, we.
0: Gen Bang Firi.
2: Lagu Batara Rata Layu ya.
0: Batara Rata Layu.
2: Ya ya.
0: Ah.
2: Salim pun dah semoga Bu Serabi yang keluarga ya.
0: Amin.
2: Adanya ke Ana di Prada sama Fatiha Kak Erna di Pelanggahan. Adanya ke Bang Ganteng yang terima lah ya.
0: Bang Ganteng sibuk. Orang buka sakit ke buka
2: malu. Oh, sakit. Semoga buka pun ya, we.
0: Amin.
2: Adanya ke Bang Basri, Cik Didi, ke Bang Pak Amari di Kota Melaka. Adanya ke Nek Din Landerman, Bang Rufi Surin, Ayah, Kak Inang Lamreng, Umi yang pun tak apa Kak Adul Sabang, Ayah, adanya ke Mandu Mandai, apa?
0: Good. Ini lagu yang na Rahmi dan Ramlan Yahya, yang tu? Yang
2: tak betul, Ayah.
0: Yang tu?
2: Yang tu, Ayah. Yang Rahmi Mandai, apa?
0: Rahmi,
2: Adanya talim sih ke Zainabun ke depan ya.
0: Oh, Zainabun hoka Zainabun.
2: Mawadi sih ke cikgu ya apa. Adanya ke Kak Ati di Impur ya. Ke Kak Aina di Pacar ya. Adanya ke Bandung ya apa.
0: Good, very fair.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very fair di Belang Bintang, Yahbit di Lamujung.

0: Iya, Sertul, hei, koma 6 jati FM Karo Banda Aceh. 20 lagu beno, lagu fun dari vokal Armawati Air ya, Pesanan Ayabit, dan lagu kedua dari Rahmi, Bahtera Tan Layu, Pesanan Ferry Fel Blang Bintang. Kita terhubung dengan Bang Bas. Assalamualaikum Bang Bas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Uronyo kiban delima uronyo.
1: Hah?
0: Uronyo kiban di delima di.
1: Ah, uronyo kampung. Nah, narudu uronyo.
0: Narudu uronyo.
1: Ah, nah baru ya narudu dari bunga tong kepul baru ah. Mesti nggak nau dia mukul pul menambi u baru dia.
0: Cuaca adem gimana? Agak-agak.
1: Anaknya cerah
0: memang. Cerah uronyo, alhamdulillah. Oke Bang Bas, kiban. Nah, komentar dengan topik gurunya Bang Bas. Menikmati akhir pekan tanpa modal Bang Bas. Di rumah mantang, duduk di rumah. Atau memang na kegiatan lain. Bang Bas. Oke, terputus Bang Bas ya. Rabut telepon rumahnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Kanu lego.
2: Ya, oke.
0: Apa Kak Nur?
2: Ya, Kibang, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Kak Nur.
2: Kayaknya cuma doa lah, kayak sehat lebih mandi ya kan?
0: Amin. Iya Kak Nur. Kak Nur Pulau Aceh, Kibang Kak Nur? Punya,
2: ayah ada adem kayaknya, Hana Tu'um.
0: Hana Tu'um, Hana Panas, ha?
2: Hana, biasa menang ya.
0: Oh, biasa.
2: Mungkin nak lupi, walaupun nak lupi-lupi kan nak Tu'um menang.
0: Ya, kayak lagi permen ah, asam keung ah.
2: Ya, permen kuda-kuda kan.
0: Iya, Kak Nur, kegiatan lancar?
2: Insyaallah ya.
0: Oke, nya tengah berkegiatan Ana?
2: Nanti hati-hati ya.
0: Hati-hati lele asa, pada asa.
2: Iya.
0: Nya tengah istirahat santai le ya. Iya, Kak Nur. Oke, Kak Nur. Akhir pekan anak ya tahu kan Nur di rumah mentang.
2: Karena halus ya si ayah Nur yuri yang na moda na mau jadinya ayah na moda. Anak di rumah mentang.
0: Nah, kibananya kan di Pulau Aceh kan le tempat-tempat.
2: Hamsu paling warung dong ya ayahnya lain kan ada jadinya wajib.
0: Man upasi jauh rumah kan Nur upasi.
2: Upasi kan aja oh ya.
0: Ah, jauh upasi kan anak modal.
2: Kan jari lo jati ayah bukan mana lo jadi pakai urin dan lagi ronyan na bukan ruah abu abu itu na yang eh doh na yang eh ya.
0: Okey pasito yang tongan rumah Kak Nur.
2: Pasi lambaro.
0: Oh ina na. Pada kilo pada najio.
2: Kadang kira mereka jangan misalnya anak dah itu jangan nak ya.
0: Ah, kan pada na 500 meter atau
2: ada lebih lah.
0: 500 meter jauh tak kan?
2: Mana jadi dia dah mesti ombak dari di Pasir baru di dah dengar ya.
0: Kan aja. Oh, ana jauh ha.
2: Nah. Dah kami berhenti di mana ya ada bina Pasir Nan.
0: Berarti Kak Nur punya Sabtu Minggu rumah mentang nanya saho aktivitas rumah tangga Kak Nur. Pengelih rumah Kak Nur.
2: Aduh, itu rumah, itu banyak narduk. Belajar panas, sebenarnya ya.
0: Aduh, itu rumah Kak Nur. Ditemani kopi, peteh Kak Nur?
2: Hanya ya, kadang-kadang itu digogong lagi. Ite, hangat.
0: Oh, gigi, iya.
2: Itu digogong, awak pesang goreng. Jauh ke dia, ada boleh pesang goreng morbet. Awak pergi rumah.
0: Aman, pekanan ceruh keroh.
2: Kadang-kadang tika hana pisang hana lecuro jajan hana pisang lecuro kerong lah ya banyak tadi belo ya
0: oh banyak belo ya
2: ini kan ya kadang belo pisang tu kadang belo tupu kadang belo minyak kan minyak kali kali goreng dulu 5 ribu kan dah lupa kena ya
0: ya ya nak eh
2: tinggal mula santam aku nuri ya balon
0: iya menyepasi. Ya pasti apa pasti balu ada tong Kak Nur?
2: Balu kula boleh ya jalan jak ke dengan apa Kak Cik ya.
0: Ya pasti.
2: Eh lelah ya.
0: Pasti wung.
2: Wung. Pak.
0: Ya, ayo, ayo.
2: Mana tu Pak Silo? Pak Jari Loja. Mereka nak Pak Silam baru di lah. Nak pukul rumah. Pukul jambu penyia, jambu siram.
0: Berarti Tina anjir kalan mata rolo bina na?
2: Ya, ya.
0: Oh, luar biasa. Dan
2: matahari terbenang.
0: Oh, dari terbenang, mek berenang.
2: Ya, terbenang dengan matahari.
0: Pelagu Kak Nur?
2: Pelagu, pekan apa ya, dari Mama Tia Air kan. Ya, pekan surat pasal. Nah.
0: Hai, pekan surat pasal.
2: Surat pasal, ya, anak.
0: Surat pasal.

0: Nah, Kak Nur, ya.
1: Saling-saling kerana ya, sebagai ayah sak cabe, berkah murkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga sampai kita cita ya. Alin yang ke Yabil, alin yang ke Mbak Peri, Serdin, Lamintang, alin yang ke Acik, Makcik Ganto, Mak Dik, alin yang Uci Caya, Kak Erna, Kak Kiarna, Bang Ganteng, Kak Abis Abang, Ayah Zan Lampullo, alin yang Moksa, Bang Masri, alin yang Radi, Bang Ar, Anja Simon, Mawardi, Kak Ino, Uni Safa pun, Kak Eli, Bang Bina, alihnya ke Bang Amari, alihnya tolong ke Mian Alambaro, alihnya ke Penyiar Jati, semoga tak tabi si ayah, weh.
0: Amin, Kak Nur. Terima
1: kasih, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh, ha? Toto pasti Alambaro. Ha? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya.
0: Pokok betul Bang Bas.
2: Ini jaringan yang menapai lagi.
0: Oh, nyampe apa jaringan dro Bang Bas?
2: Ya,
0: Bang Bas?
2: Ya, ya. Jadi yang tinggal yang pegang, yang tanya hana modal, hana pen. Memang itu tadi ilmu, tapi kok tak bawa mampu, kan? Tapi juga iya-iya semua, ini tak bawa mampu itu yang mengapus ke rumah, baik ada dia tahu. Yang hanya hana, apa ya?
0: Mengandung rumah Bang Bas, ya?
2: Ya, dia harus kok. Ya, harus kok. Ya, harus kok. Ya, harus kok. Ya, harus kok.
0: Yang penting harus kok, ya?
2: Ya. Mana kata lagi? Kali lagi saya yang tak ya.
0: Oh, iya. Bang Bas.
2: What?
0: Nyon nasaboh pertanyaan lain, Bang Bas.
2: Good.
0: Kan di zona Poh Cakra, Bang Bas, kan?
2: Ya.
0: Kan lu sampai angkat tema kan tiburu angkat tema.
2: Ya.
0: Menurut Bang Bas gimana? Menurut Bang Bas buku lu angkat tema lagi kan punya manfaat atau gimana Bang Bas?
2: Ingatnya bagi lu nah apa ya? Tapi tema yang jauh-jauh menyuruh kadang-kadang menyuruh tema yang menyangkut tentang agama mati pun cukup kalau halangan jadi. Memang itu tema ya.
0: Ya, ya.
2: Yang tema yang dia yang bulan pada bulan yang itu yang pada buah tema yang untuk dah lain kan. Yang lagak tema lagi nya ya.
0: Oke.
2: Yang ada apa-apa lain menyuruh na tema lagi kan. Lu mesti keluar om. Hai, mau hai, udah mau nama hai, mau nyuruh lagi kan. Tapi menyuruh tema kadang-kadang mesti hana ke tema. Tapi dong kadang-kadang berbaku gerah. Ini yang tema laga-laga. Yang situ ada orang kan.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Ya, gitu ada. Jadi, baik yang mengatakan itu tahu ya. Ada situ ada orang.
0: Ya, ya, ya. Berarti apa yang
2: jadi, tanya agak sumpama yang mesti tema punya yang jadi. Agak tanya patut buku KTL kena ya.
0: Iya ya. Oke, berarti itu ya, ya. Yang Bang Bas dapat dari tema-tema yang lu angkatnya Bang Bas.
2: Anak tinggal ya kata awak ya.
0: Kan maksudnya pun nak ilmu tinan pun memang nak.
2: Nah, yang ilmu ya. Nah, yang ilmu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Yang ini CEO sahaja yang berkajian. Yang agak nak ilmu yang agama batu mana-mana lah. Walaupun tu saya mau dong mana dia kebuka. Emang gak aneh ya.
0: Atau tak dengar kau buka mana?
2: Ya, gerinya lah yang masih dia buka. Jelasnya, walaupun hidung hanya ulah, memang gak aneh. Udah cerdas, tau kan?
0: Iya, iya. Oke, Bang Bas. Terima kasih, Bang Bas. Ya,
2: sama-sama ya. Saya nanti lagu Sabo, Darul, judul Adik Ti. Nah.
0: Judul Pedik Ti.
2: Adik Tari.
0: Oh, Adik Tari. Sabah lagu kan?
2: Adik Arul.
0: Oh, Adik Arul.
2: Ya.
0: Adik Tari, ya?
2: Ya.
0: Oh, ini katingan orangnya.
2: Hah?
0: Orangnya katingan, ya?
2: Katingan, ya. Ini baru.
0: Adik Arul. Pernah judul ni?
2: Adik Tari.
0: Adik lagak yang na.
2: Tak, tadi ada lah.
0: Tadi lagak sama?
2: Sama sih, orang kaji nama sih.
0: Oke, Yang Mas.
2: Untuk kita tuan tua saya kami mengundang lagi ya, Abang.
0: Amin.
2: Dengan semua ayah bin, ayah bang Kevise, dengan Sanur, dengan Kainang Nilarun, dengan Kaili Nipagayir, dengan Yana Lambaru, dengan kakek di situ balanya dalam abang kunci balanya kanda cuaca balanya Pak Yapar, Pak John, balian Bang Rosli, Pak Amuri, balanya dalam Tiana di Kampung Malaysia, balanya Alkeman Tanjung Raja Sedia Jaya, balanya Pak yang di Sebarat sekarang
0: Amir
2: Mamun. Pak Amir Mamun.
0: Iya.
2: Amir Mamun. Ini yang itu lah mau. Anak Prada. Anaknya lah. Nanti kalau mau kata tu. Anak jadi anaknya lain Muhammad Syahid dengan tu tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Garut ya di Delima ya. Nah Mary di Montasik. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam Mary, Puan Mbak Mary di Montasik. Gua le Mary. Apa ke akhir pekan tanpa mengeluarkan modal gebegah anjak belang bintang. Kalian pesawat, oh iya ya, Hana terbit modal lah Mary ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Bang FM, apa kabar?
3: Assalamualaikum ya. Apa kabar ayah?
0: Gimana sehat?
3: Alhamdulillah ayah, sehat ayah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat abis ya, Bang FM.
3: Betul, ayah.
0: Aktivitas lancar.
3: Alhamdulillah, ayah. Lancar, amin. Ayah.
0: Semoga lancar, sabi ibu, Bang FM, Bang Ferry Mameh.
3: Amin.
0: Bang Ferry.
3: Amin, ayah.
0: Gimana Sabtu Minggunya?
3: Gimana, ayah.
0: Menikmati hari tanpa modalnya. Gimana, Bang, menurut Bang Ferry Mameh?
3: Menikmati tanpa modal ya.
0: Sabtu Minggu, menikmati weekend tanahana hana debit peng. Pekerja kalian dari bukat. Pekerja kalian dari bukat di Kepung Jawa kadang. Nya kah hana debit
3: peng. Ya, mica hana debit modal hana mangat baga ya.
0: Apakah hana mangat? Cuman isi bensin 10.000 kan 10.000 kan hana. Mereka ada kira modal 10.000 kan. Kadang-kadang jangan tu.
3: Mami kita tanya. Kan masalah aja ya. Mami tanya Udik Sidro. Ada masalah ya. Mami tanya. Nak pasangan gimana ya. Itu gak kita tanya wak krik.
0: Iya blok. Kacang ya. Kacang rebus 10.000 kan. Anak pupu.
3: Ya. Ya nak ya. Kan lagi jaman. Lagi adik-adik nak lengkeng. Mereka kejap maennya. Ambil urus Sabtu Minggu. Letak urus Mekat. Itu. Oh, kejap macam urus Senin. Kan urus Mekat. Itu. Anak lah besar.
0: Mejak pasangan.
3: Dia pula aku aja. Mejak
0: dengan pasangan kan.
3: Ya pertama.
0: Mejak dengan pasangan. Bila pisang goreng 10.000. Itu bate-bate ulele yang kanan. Ana lebih
3: mudah. Allah ya, Allah ya, zaman dina orang ya kan adik hanya tajuhnya bang, macam gatai gitu jo, apa ni ya, jina sana sama je jamun ya, jamunnya ya jagung bakar mantan lerbe lo nganya kasihnya ya kuat, jina hanya zaman le ya, McD jina ya main.
0: Oh, pizza.
3: Mi gacoa.
0: Mi gacoa, nah.
3: Mac Bakso makcik ya. Macam hananya anak level di nama itu. Rurung Cina ya.
0: Bang Ferry promo bakso makcik.
3: Gak promo ya. Ya kak. Kata biat, kata biat urung Cina ya. Lagi zaman ya, lagi urung zaman ya, lagi tahun 2008. Zaman urung mesti ngon dari itu, hati urung inang jai ya, mesti Honda Capung, Honda Satra F.
0: Iya, bet.
3: Di no, anak-anak di FF ya, di no, dumpu, asal dompet pun no, so-so mantan itu pun ya, asal dompet pun no ya. Ya, aju.
0: Kadang-kadang
3: ya realita ya.
0: Ya kadang ngaso dompet.
3: Ya realita ya.
0: Kadang ngaso dompet koran gimana? Kepenuh sih.
3: Panik koran aja. Kalau lagu ya dompet dosong, kan?
0: Berarti Bang Ferry, berarti Bang Ferry tim di duduk di rumah mantang berarti.
3: Hai, itu sahaja karena tanya kau dek Sidra Jina. Untuk sahaja kadang tajak kemawai Sabtu Minggu ya. Kadang anak kentut, satu ram.
0: Itu nya kabar ya.
3: Satu ram.
0: Kemawai kau. Okey. Kemawai kabar ya.
3: Kemawai ya lain pun cara lain ya. Ada pun haju untuk menghilangkan kesuntukan dalam aktivitas uroro ya. Hanya lah ya.
0: Belau deng tipu ribe ya. Jok nana.
3: Ya aja ya.
0: Ya ujuk pancu.
3: Lo pun yang awal.
0: Ya ujuk pancu.
3: Angke ya, yang lagi yang cara ya lain pun enak lo.
0: Okey sip Bang Ferry Mame. Lagu gimana? Lagu apa nyawa Bang Ferry?
3: Lagu ya, ya Allah. Curani kayak iya ya.
0: Curani galam.
3: Sayang rindu.
0: Sayang rindu. So, cula ni nak duet?
3: Duet dengan Muniza lah.
0: Oh, okey. Cuba ada kalau nak. Sayang rindu.
3: Nah, ya, awak telah tanya. Sayang lon rindu pun sayang rindu.
0: Oh, sayang lon sayang.
3: Oh, sayang.
0: Sayang lon sayang.
3: Kok sayang, sayang lagi? Kok sayang lon sayang? Kok nak ya, yang lagi di... Oh sayang, oh rindu. Tuan. Nanti nggak ya.
0: Yang nanya sayang lun sayang oh, gimana?
3: Mohon tak bantu doa mentol mohon.
0: Put, tak bantu doa.
3: Kon ya.
0: Kon. Tak bantu doa tadi so.
3: Tak bantu doa. Kirani sih ya.
0: Kirani sih dah. Oh, get.
3: Mahana Kirani co aduh obeng GTA.
0: Okey.
3: Berangkari je.
0: Salim ke soalnya?
3: Salim ke ayah pun dia ya. Mu'abe sehat sabi, muda rezeki. Dan apa yang ayah hajatkan betul ke hajat Allah. Betul wajib ke dia ya.
0: Amin.
3: Habisnya ke Bang Basri benar yang di Delima tadi ya. Habisnya Bang Musa, Kak Ju, Kak Nekul Aceh. Habisnya ke Kak Eli di Pagar Air, Kak Inang di Ramri, Umi sama Opah yang di KPU. Habisnya Bang Isan Badan Rizki. Seluruh kru JTSN, habisnya ke Kanda Suhada, ke Bang Awi, ke anak taman, anak kebun, habisnya ke Radit, ke Putra, habisnya ke Wakdu, ke Yabib, ke Rahma, Pak Amri dan Ibu Negara, Kak Ati di Sibre, Sistri Rinda Puri, Sistri Darussalam. Habisnya Bang Bandung lah ya. Nah, ini lah kamu. Pak John. Pak John, Pak Sapari dan Pak Jafar. Yang macam ya.
0: Terima kasih Bang. Terima kasih
3: ya.
0: Ferry Mame.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry Mame di part ke posisi ya. Baru-baru di Lambaru. Dah dengar lagu permintaan Kanur Pulau Aceh. Thank you. ya surat pasah ya dari Armawati.

0: Dari Cutrani Auliza, akan Lun bantu doa. Lagu pesanan Bang Ferry Mameh ya. Rakan Jati menyon di Banda Aceh kan lenyo tempat-tempat yang memang jetaja menikmati suasana kota ya, tanpa harus le duit peng seji kan. Lagi di daerah Blang Padang ah. Nyo daerah Blang Padang sabi rame warga kota yang jak kenan ya, pebunga sepot ya, atau cuma neduk-duk tinan ya jeda nebatika tion, atau mungkin nge jogging-jogging ya, ya cukup ramai di tinan ah. Coba dapat telepon yang akan bergabung na Bang Amir Mahmud. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Amir.
1: Tuan.
0: Urunya ke Banuai lah.
1: Munya buat tepoknya wah munya di wei lah tu umta lah ya pula ha.
0: Tu umra ya. Ana ana ujin, ana ujin.
1: Memang na ujin aya cuma ujin ke kedan tu cuma ti al mentong.
0: Okey, ya ya. Bang Amir munya di wei lah yang ke Banuai Bang Amir. Akhir pekan menikmati Sabtu Minggu tanpa modal. Ho jataja inan Bang Amir.
1: Nah, jadi dengan pertanyaan ayah pula, jadi memang belum jawab masalah tema di kan. Jadi memang punya secara mayoritas di betul awak jangan tu kedua bina penting yang boleh pegang sebagian kan. Nah, jadi menyo secara pribadi don ayah pulo kan. Ha, jadi don jawab nyo bateji secara pribadi don bateji dengan antena di bateji bu menjadi cepaan oh tega bak sabo-sabo tempat yang boleh pegah yang tanpa modal menan kan. Ha, jadi menyo don ayah pulo kuja menjadi bak satu nahan bak sabo nahan yang boleh pegah menjadi nahan nanti nau deng nayan sebagian tu naya itulah kangkut naya pulau kan. Jadi betul je kerja. Jadi oh kerja apa lagi apalagi cuaca lelenyuh yang boleh dikasih tuhum untuk na angin ke angin ke po tu po ya ada bergaya pulau kan. Untuk dia tadi kupu kupu nan tak pergi ni ni ngau deng bergaya le yang boleh bergaya pulau. Kata dah nanti tawo kadang tu ijo udah sistem tu net pon ha ni boleh bergerak ha.
0: Iya.
1: Beta di.
0: Inan daerah yang nehunnya empat yang Bang Amir.
1: Daerah Suat Timah ya pulo.
0: Suat Timah berarti jauh. Najuh ngon
1: macam apa kan? Memang menyongon jarak ulun tuang ya pulo menyatajab. Gaya ukuran 5 minit atau 10 minit perjalanan lah ya pulo.
0: Oh, Suat Timah.
1: Jadi jalan-jalan potong ayah pula walaupun ya ada kena apalagi order temujak tahun dino dengan ayah pula jalan ayah yang di toko box jalan boleh pegang kan. Jadi memang kalau tak ada manfaat yang boleh pegang.
0: Iya. Suat. Yes.
1: Suat Timah ayah. Jadi kecamatan sama tiga ayah pula. Memang awak nyandu leh mayoritas ni memang keinginan ekonomi ni ya pulau. Nah yang kebagian jauh laut, nah yang kebagian bukan hang ni juga ya pulau.

0: Nang ganyan ay ang kabada ka talaw luluan.
1: Get bang amir? Baro laguhan na lang puta. Tuwo ka na.
0: Memang kita puwo tiga na lang puta. Apa? Lati ba? Memang ikan kaya nati ma. Kaka nati gogo anong. Jadi baka alaw piki lelo na ya.
1: Ayaw. Tap-tapro nyo man.
0: Ah,
1: Ima tapo ma.
0: Ya ya.
1: Get bang amir?
0: Ya, kalian jadi bermadu melaya pulau. Maya pulau betul ke? Kaya.
1: Get bang amir.
0: Ayo. Ya, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Woyla, Woyla Barat, ah. Okey, baron yang tamang Bangtar di Woyla Indu, Bang Amir, ah. Antri Bangtar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya.
1: Nanso di pad tengah peinan.
2: Tengah ieu mah aya pulo di daerah tempat.
1: Oh, saya anak jauh lempuh ronyo ro Jumat.
2: Woi,
1: mah ieu. Ya, anak jauh lempuh.
2: Anak aya pulo.
1: Oh, pri ronyo.
2: Pulun sehat badan meci woi.
1: Oh, pakan ulun sehat badan.
2: Jadi badan enggak.
1: Pekan teh ira nu leurat kerja kadang.
2: Kerja di pulo kerja woi mah ka kupri di pulo.
1: Bapa mana nak ikut rumah bapa mana?
2: Yang ngomboi tikam.
1: Be, bapa mana nak ikut rumah cok ju dua boh kan? Ju ba Kak Nur begahnya boh lah itu pegat setengah matang.
2: Pegat setengah matang
1: ah. Apa? Supaya baik tu nah.
2: Ya pula. Ya. Ya, lo gak mengkawin lo.
1: Kak.
2: Ya.
1: Pekan Kak Nur.
2: Alam, nyala kan. Jemcah, mau ayah pulau.
1: Oh, baik. Itu pihak hebat. Pihak hebat, hebat terang selanjut.
2: Kan, ni. Jodoh ini, kanan lo ni lo.
1: Tak nak tu, Bang Ahmad Rifai.
2: Ayah pulau Pongkui benda lah.
1: Gampung.
2: Oh, Gampung.
1: Kibar, kenapa cerita ayah kahwin apa cerita? Oh, cerita orangnya.
2: Oh, cerita ni.
1: Okey, pelaku orangnya.
2: Yang kue ayah pulau kat.
1: Pelaku ronyo Bang Ahmad Rifai.
2: Ya baru inang je
1: ka. Ha inyo cerita kaya pulo po cerita topik ronyo ha. Ha. Ayo Bang Ahmad Rifai.
2: Lagu ayo bidan ndam ndam bidan
1: curi. Bidan curi je.
2: Untuk jendelium Amir Mahmud Bela Aceh Barat Dik Nurul Dik Aji Ayah Put Ayah Bidulia Karin Mama Bapak Nijok Kurung
1: yeah.
2: Kak Inang Murung Kak Ini Pagai Kak Cik Dikuta Jentor Raden Bidia Jaya Menak Ilmu Mandi
1: Iya.
2: Jendelium Cik Mat Lamaru.
1: Cik Mat Lamaru, mak kau kata lah orangnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orangnya kaki Cik Mat nah, biasa ke lain. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
1: Ya Kak Inong.
3: Iya ayah.
1: Nya pad di luar rumah atau di rumah?
3: Nya di dalam rumah ayah, ban luar kong ayah.
1: Oh ban luar kong.
3: Yeah.
1: Okey. Woh. Dari
3: Jak Merauh ya. Jak Merauh.
1: Oh, jak antat tak barang ah.
3: Ya, betul ya.
1: Luar biasa Kak Inong ah. Nya. Leho tamang Kak Inong ah.
3: Hana ya. Ya sekedar untuk je ta jajan anu ya.
1: Amin.
3: Okey. Mana ya tema mun apa nak dengar?
1: Oh, tema je Kak Inong.
3: Ya.
1: Nyo ibu rumah tangga Kak Inong kan pelecitnya weekend jalan-jalan kan?
3: Ya betul.
1: Tapi kiban jalan-jalan

0: Kan yang kena duit bank, gimana cara Kak Inang?
1: Om.
0: Ayo Kak Inang.
1: Jadi mana ya? Jalan-jalan hanya itu duit bank ayah. Kelingkar mentang saja ayah saja. Umar ikut tak sama kan. Teput ala kita mana ayah. Bukan hanya gajak tahu ayah. Gajak kena ikut rumah ayah. Tak pun tak aduk nak tamping-tamping jalan ayah.
0: Oh,
1: untuk
0: yeah.
1: Mencuci mata.
0: Nyan kabar deh Kak Inang.
1: Belum ada. Aku tak lampu. Ya, ni tidak peng ayah.
0: Oh, tidak peng. Ya,
1: ni baik tidak peng. Tajak ini oleh ke rumah ayah. Lahan kita ada nampak minyak jalan. Yeah. Aku tak lampu ayah. Nak lampu lah. Nanti yang tu kenan. Tondong kau yang nak cok kuih ayah.
0: Oh, ini lampu Kak Inang.
1: Oh, ini nak lampu. Nak lampu ini ya, betul.
0: Pernah lah lampu.
1: La lampu ya nak campi na pula macam tu tak pula ya legop ayah ma gap du na ma nak min du nan piro yang pula kalau mo ya
0: narangkang ya nana
1: narangkang ya
0: oh luar biasa kan nang berarti liburan kena
1: luar biasa
0: oh maknya beres
1: ya munya nak aku munya nak tu hoja apa kita aja ayah lah kena dia main
0: iya ya ya
1: Tak ada badak, tak makin nak kau dibik peng ayah ham tu hobi.
0: Udara adem, kau nak lupi nana?
1: Ya, lupi, ya betul ya. Bapak kau nak mana mentong ayah?
0: Lanjut kau nak jalan lampu kau nak?
1: Yang ayah Mustafa Kamal lah ya, bu. Tu ayah tu duka, tu luka ya, duka.
0: Mustafa Kamal lah.
1: Ma, Mustafa Kamal duka eh.
0: Yang nak duka-duka.
1: Ya, aku pun kenal. Ada sering berputar balkon.
0: Penawa duka.
1: Penawa duka, ya betul. Kita penawa duka.
0: Good.
1: Okay. Ya, salam pun tak keron eh. Selamat bertugas. Sampai tuntas nanti. Semoga orang sehat sabi ya. Dengan keluarga di kampung.
0: Amin.
1: Alehan ke Bang Amir Mahmud Muno yang dah di Waila. Semoga agaknya sehat sabi yang keluarga cip. Alehan ke Ferry Fel pun. Tau nak ayah lewan juga lengkun lho nampak.
0: Entah.
1: Bang Ferry Fel pun tau nak lengkun.
0: Yang
1: Bang Fel. Ha? Yang Kak Nyo.
0: Oh, Ahmad Rifai.
1: Yang lintu Kak Nur. Oh, Ahmad Rifai. Semoga agaknya sehat sabi. Agaknya sabi nak pergi saling dulu. Nanti pergi saling saja. Nah lanjut lungkun buat dalam. Lainan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Syahid. Lainan di Ji dan Yonan di seberang laut, Kak Nur. Lainan ke Bamba Serikit, Muqtal. Dengan Gede Ani, semoga lah sehat sabi. Lainan ke Rahma di Sibre, Nazal Syed. Lainan Kak Eli, Cukutro. Lainan Kanda Syuada, yang Ibu Ketua Tiblah, semoga sehat sabi. Alehan ke Bang Wawan dan Nyocit. Alehan ke Dek Wan. Alehan ke Barus Wicit. Alehan Yahbid. Alehan ke Cik Mat dan Nyocit. Alehan ke Pak John. Alehan ke Radit Ibu Dijaya, Mawar Wicit. Alehan Umi Tanyo Yana Rina Sapapu, Mama Kembar Cit. Alehan ke Pak... Ke Umar yang Pak Afan, semoga sehat sahabat Cit. Alahan ke mana mandung lagi ayah apa yang kata mau yang kau tamu dari Kak Inang saling kompak dari sabi ayah.
0: Get Kak Inang.
1: Nyaman tong ayah Pak Lun ayah. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kak Inang di Lamrung rekannya ti. Kak Inang na lampu ya. Biasa aja minya doro Sabtu Minggu. Minya na doja Kak Inang jak lampu ya. Pula apa yang jid Kak Inang. Supaya bukan membantu perekonomian keluarga. Menyo di Banda Aceh rekan nanti lehot aja ya tanpa mengeluarkan ya hana modal. Misalnya kan lagi ada buka benda belang pandang ya. Jucit aja dinikmati tepuk uro di Pasi Ulelu ya. Jadi kan Pasi Ulelu nyo jite sebagai tempat yang paling god untuk takalan matau rolup ya. Jadi ron hana payah bayu tiket. Cuma mungkin ya blok pekun pasal minyak 10 ribu jak-jak yang Mbak Bineh pasi ya Mbak Bineh pengen pengen batik pemecah ombak yang kenaan ya jadi tina nak angin lagu yang segar ya mungkin najit pemandangan kapai-kapai kapai Sabang Banda Aceh ya. Ianya membuat suasana sore supportnya apa lebih rileks ya, tanpa perle hayahana perle bukan belanja mamah ya.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Rekannya ti kapit plo 2 menit lewat dari pole. Oke, wate asaronyo untuk warga kota Banda Aceh nanti belinyo pole lewat put plo 5. Oke, untuk lagu-lagu yang kali ini lagi dabutan tele ta donaikan ibadah salat dasar tetap konsen di tino rekannya ti di sertul he koma 6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bekaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat getamah. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 0.6 JTFM.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Jumat Tanggai Put. Nah, berarti udahnya Tanggai Put September 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Zona Poh Cakra. Informasi wate ke 8 menit lewat dari Poh Put ya. Bagi rekan-rekan yang goh sholat asar bela lebe, kadang mantang dengan kerja. Nah, tinggal fiat pekerjaan. Yang di perjalanan hati-hati ya. Maya mentang jiuh perjalanan ya hana salah piuh tiat ya. Mungkin toto masjid dinan laksanakan ibadah salat dasar. Oke, ya mentang istirahat. Kibanyo kali sembahyang asa. Oke, mya kali lanjutkan istirahat. Riwang lam di zona Poh Cakra topik ronyo ya lagi bunuhkan apa-apa. Sabtu Minggu, yang pasti kan tiap satu minggu ya jam enak. Gimana caranya menikmati weekend tanpa mengeluarkan modal? Kan nyam ya Banda Aceh kan le tempat kan tempat le tempat bukan menikmati sore Banda Aceh Belang Padang ya. Masjid Raya oke cukup ramai masjid menyebut uro menikmati suasana sore di Masjid Raya. Pak lam kira oleh le Kampung Jawa, Pak Lop kira ya. Anda boleh tebit peng lili dahat kan ya. Tinggal ibu hamil di Pulau Rebe, katruh utempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Dengan Kak Cik ya, kiban janto orangnya?
1: Janto mendung ya.
0: Oke, mendung.
1: Iya, mana ada puja lah, redok-redok bendung-bendung emang.
0: Kak Cik, silakan Kak Cik.
1: Iya ya.
0: Silakan topik jironya. Nah, komentar Kak Cik.
1: Kita ambil rekan ya. Iya, bagi... Iya ya, sama aja. Sama ya, Mbak Pora. Habis yang diperiden anda, cek ya, cek wo. Lantau sekalian itu kan jalan sampai ya sore-sore.
0: Oh, ya Kak Cik.
1: Pura. Pura, baru. Ini saya pergi yang pura. Pak, kalau sering orang tidak jadi sama saya ya.
0: Pura, jantung.
1: Iya. Lipat-lipat tak ramai.
0: Oi nan, puna tinan. Nam kam kat le yan le aktivitas ja apo jogging, urung jogging kinan ah.
1: Iya, ya olahraga.
0: Oh,
1: keliling-keliling ya.
0: Lapangan.
1: Ya sore-sore kan. Nyatanya ajak jogging untuk menurunkan berat badan. Kalau pagi untuk kesihatan ya.
0: Mana berat badan mah?
1: tu ahong. Ikun. Kita orang ambil nangka, pokok dia tu, semberat kita ke kun.
0: Kebakan
1: lah, Cik. Kenal Cik ramai orang ya.
0: Oh, tiap tepuk ramai.
1: Oh, kenal ke.
0: Oh, tiap tepuk ramai nak, nah, lagi Belang Padang, Cik, nah.
1: Hanya tak cik ayah, yang Belang Padang, dia komung ayah, seluruh dikenalnya. Ini hanya tak cik ayah, bagi orang yang jahat.
0: Oh, bagi orang yang jahat.
1: Tak kenal, pergi ke lari-lari pelungsung ya. Yang santai, pelungsung dah pegang ya. Lalu si cepat-cepat.
0: Oh, pelung santai ya, lari jogging ah.
1: Ya. Oh, ataupun taman sari ya, duduk-duduk santai cik ke mana ya. Dapat ya?
0: Hana dapat Kak Cik?
1: Ya, ya, habis. Tanggal wajah kau tak tua apa?
0: Kubur Kak Cik?
1: Bapak Palima lah apa? Memaluk Bapak Pemabu Cik ya apa?
0: Oh, mulut Panglima.
1: Ya, di samping Taman Sarikom, Panglima ya. Toli. Oh ya ya, Cik Man kirim salam ke ya.
0: Waalaikumsalam Cik Man.
1: Ya, orangnya Cik Man acara pantun ya, orangnya.
0: Oke, penyanyi Aceh Cik Man ah.
1: Iya.
0: Oke, Kak Cik pelagu ronyo Kak Cik.
1: Lagu dari Ayu Kartika, Dibuang Sayang.
0: Dibuang Sayang.
1: Iya.
0: Salim nak Kak Cik?
1: Salim yang ampun Kak Kaya berkat umum dan rezeki berkat ayah keluarga ya.
0: Amin.
1: onyan kau abang lonci onyan kepunya radio jati berdekat dengan Allah onyan ke bunda nila bangsa mentera onyan ke kerok cerah-cerah ni desa jati onyan ke kanak pelajar untuk dek radit untuk kak Ino untuk kak Aziz Baisah makasih kalinya dek cik dah sehat tadi. Onyan ke teman-teman tau ya. Sampai kali tanya selamat sama iman satu dunia akhirat. Lagu seizu untuk ayah. Untuk bunda Nilon. Untuk awak abang Don. Onyan untuk ayah. Bertercapai cita-cita. Keinginannya sukses selalu untuk ayah ya.
0: Iya.
1: Ya, makasih banyak ayah.
0: Good, Kak Cik.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kenyati nasabah tempatnya mungkin je jak-jak kenan ya di minyak sepo-sepo duro lagi misi ji di Taman Ratu Safiatuddin ya. Kenyo Taman Ratu Safiatuddinnya nak ke area pameran anjungan rumah adat tradisional dari Mubago Kabupaten di Aceh. Tinan je keliling komplek nyo gratis untuk takalan bentuk rumah tradisional Aceh yang unik-unik kan dari luar pekun, dari luar Banda Aceh tempatnya luar dan mungkin agak sungguh bacut ya cocok untuk jak-jak santai sambil foto dengan latar belakang arsitektur tradisional ya.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-ngolok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak

0: mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
1: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
2: Jati FM

0: Iya, seru tuh. Hai, koma 6 Jati FM, taruh benda Aceh, ruang tema di zona poh cakra. Wate kale plo le menet lewat dari poput ya. Terima kasih yang mantang konsen kan Jati, mantang dengan ayah pulau Litino. Menye weekend ya, akhir pekan tanpa modal ya. Tempat gratis paling damai di benda Aceh ya, menurut Dukan Jati di partnya. Puulele Taman Sari, Taman Sari yang alih urung ya. Atau mungkin di ke masjid raya atau cuma duduk di teras rumah ya, sambil kalian Gunung Selawah, mungkin sambil kalian belang pun kaya meayun-ayun bambang jipepe kibanya rekannya tu ya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0816862106. Oke, coba tebut telepon yang gak bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Tuh ya, Bambang Ipopo ya.
0: Bambang Ipopo, dang-dang Mbak Bungong.
1: Tapi beda ya, iklan mudah gue beres gak gue ya.
0: Gimana?
1: Iklan bunuh beres gak lah
0: gue. Beres ya. Ya, sesuai dengan keseharian ya.
1: Iya, gak ada tutup ya.
0: Silakan Kayana, topik uronyo kibanyo menurut Kayana.
1: Punya sidro bisa jadilah ya, tanpa modal kadubi ulua. Namun 5.000 enggak aja, tapi kalau iya kuat gelas yang sabo tadi ya kan. Kaduk rego ya, kaduk rego aja. Cuma menyenangnya umi kan cerita ya jamunnya. Urung mustad du walaupun tabah dari rumah mesti nasi sasi salang kulkas ada tagun tabah ada piknik kan tandung tiga tiga nampak belang padang. Urung mustad nampak belang padang macam modal lah ya. Yo MF yang nyolen je mesti kena modal kan kemana tu bila ya.
0: Oh jadi di rumah.
1: Duk di rumah lah kalau jauh ni duk rumah menyekat nyonan ya. Karena hana cerita tu bila hana pakai modal yang nyonan. Kiban udah muka ni baik kan? Gak muka kan? Kan mungkin dapat doa kan? Ya.
0: Ya.
1: Di rumah aja, kalau tanpa modal, punya nak tepung-tepung, nak putu yang tak goreng ya.
0: Ya, lawak tepung-tepung.
1: Kupi-kupi, tak buat tete, tak duk nak buat teras ramai-ramai, tak pun ikut rumah kalupi ya.
0: Okey.
1: Tak buat ticin-ticin, tupe-tupe, ya kan?
0: Ya, lanjut.
1: Ataupun menyemuk berkebun ternyata sena ya. Nah, kebun-kebun kecil ku ya. Pegleh-pegleh bunga, pegleh-pegleh kebun yang bak-bak campi, yang ka itu di putih-putih baunya, semprot ya.
0: Ya.
1: Lepuk. Ini yang kita bubuknya di rumah ya. Tanpa modal tentunya.
0: Ya.
1: Karena itu yang kita pakai untuk menata langkotak bergerak atas sisa, bergerak atas bantah beloh yang menang. Eh?
0: Yang penting.
1: Karena pesta, tapi pengkak beloh lain lho. Memang menyelagi haba puno. Lalu kita, hei, dah magun, dah batu, kita hanya lelaki lain lho ya. Jadi kan enggak mungkin lah ya.
0: Minyak kadu pasti.
1: Bagi lho, tapi ayah enggak mungkin ya.
0: Oke, siap.
1: Tanpa modal keluar bawa anak.
0: Iya, berarti rumah mantang itu aja.
1: Di rumah aja.
0: Oke, Kayana. Lagu tu kira-kiranya.
1: Lagu ya. Nyontang ya. Saudagar kaya ya.
0: Saudagar kaya. Nyo yang.
1: Oh, tinggal ke saudagar kaya ya, Broji. Ya, oke, saudagar kaya ya, Broji.
0: Saudagar kaya.
1: Heeh.
0: Nyo yang versi teh ya.
1: Versi awai nyontang ya.
0: Si awai. Oke. Salim
1: ya, versi si Biah Arcella agak nge-mix menang, ah.
0: Nge-mix, ah.
1: Versi awal yang ya.
0: Get.
1: Salim pun tak kaya. Semoga sehat kabe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Pak Hong kena weekend ya.
0: Weekend ya, di Batu.

0: bawah mentang eh ya. Patah kali warung kopi lah.
1: Weekend,
0: patah le.
1: Weekend di situ ya.
0: Le warung kopi patah.
1: Di warung kopi, muta duduk warung kopi juga pakai modal lah ya.
0: Amang ribe.
1: Eh mungkin tajek kopi terus tak bantroh dengan saya pakai aje kopi. Eh nah ada bayi ya.
0: Anak mio 6 ribe kah anak kira habis sih.
1: Pokok ni harus ada modal 20 ribe lagi ya. Baru keluar duduk kedai kopi ya. Lainan ke dek di mana di Sabang, ke Fitri Sid, ke Kak Eli, Kak Nur Pulau, ke Umi, ngan Pencu, ke Bang Rusli, Bang Basri, Bandung jelah ya.
0: Good, Kak Yana.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
2: Yo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikum.
0: Salam. Muksal go.
2: Ya.
0: Kiso. Silakan Muksal.
2: Ya, saja-saja. Lagu lah.
0: Ya, apa lagu nak dengarnya?
2: Naum go dendam.
0: Halo Muksal. Halo, halo Muksal. Assalamualaikum Pak Amri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri ke Banoronyo, Pak Amri.
3: Gata ya.
0: Biasa.
3: Suasana panas ya.
0: Panas.
3: Panas ya.
0: Oh, anak duduk lagi Banda Aceh.
3: Aneh. Malam baru nak uji macam mana? Anali.
0: Oh, menana. Hanya ke normal kembali sangnya Pak Amri.
3: Coba ya.
0: Hanya sang ke cerah dema sang Banda Aceh.
3: Oh, kata dah rumah ya. Air dah jauh, pino-pino.
0: Pak Amri, kebanyakan Pak Amri.
3: Kita ya.
0: Menikmati akhir pekan tanpa modal.

0: Tajau lampu-lampu ya, tajau ublang-ublang. Nah, nah, ngoda di.
1: Man ublang daja e nyan, e pekun bisa mapuyan meng ya menghibur diri di belang.
0: Menghibur hanya belang mau menghibur ya.
1: Oh, menyen apa deh
0: Hamzah? Takkan Oh, takkan dalam pi jalan macam tu, kamu tu dor lulu, nak kerja bahasa lawa, kalau bahasa lawa, hiburan, tapi hiburan je ya, dah tu kepo manga, kerja. Ya.
1: Ya, memang pemandangan Rinan yang di Gunung Selawa, ha? Di Gunung Jehe pun kan kenang. Ha?
0: Bukit pun. Ulam no, kenang, gunung, lemah je.
1: Bukit pun kenang, apa ambil, bukit. Kota Melaka kena.
0: Kota Melaka ya. Lewat Kota Melaka antar kau Lamno ya.
1: Lamno.
0: Ya kan naik jalan no ya.
1: Kan jalan.
0: Kan naik jalan dari Janto.
1: Oh Janto. Oh ya ya ya. Nale lewat nan Ryan.
0: Cuma bari ya Allah ya manya-manya nak.
1: Ngeri. Nale njak kenan ba kelok si kurung nan nale kamu eh kenan.
0: Trukunan dia ya.
1: Ya trukunan orangnya anak truk di ulam no lo mah.
0: Ya kau trukunan daerah awak galat ya na.
1: Ya ramai cik yang kokoh kaya lenggalan orangnya na. Nya makaji.
0: Nya. Ya.
1: Makaji rekan-rekan na. Hindari pemandangan kayu.
0: Ramai rekan-rekan dan yang trukunan.
1: Berarti mencukup ini tentang pamri di belang atau di teras rumah.
0: Paling-paling kan tu. Kemahannya kan ada
1: duitnya ya. Ada. Ya, tak perlu
0: dah bahagian. Nak kan 20 ribu ya,
1: kajir. Kajir dah tak lebih habis.
0: Murah meriah.
1: Murah meriah ceria.
0: Ya.
1: Atau duit.
0: Banyak tetap pun ya, mana apa yang mau. Luar tuh, anjir
1: ya. Anjir. Iya. Nyebab BTJ, liar tuh, Pak Amri ya.
0: Oh, nyebab lebih enak. Malah lebih enak, ini.
1: Oke, Pak Amri. Pak Amri, waktunya agak minim, ya.
0: Oke.
1: Lagu pun tak tahu, ngeronya.
0: Nyebab ini orang lepuh, lho, ya.
1: Yang
0: Pak. Bada buka hal ini.
1: Ya.
0: Mana antara lembeleng, komando-mando tu yang kata meng, yang kata meng.
1: Get.
0: Semoga bu sehat mando kaya nanti. Nyaman tu ya.
1: Terima kasih Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Melaka ya. Nah Bang Tarnyo di Woyla. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Berempat lo dengan Bang Tar. Gimana cuaca di Tina na ya? Cuaca di Tina ronyo, Banda Aceh. Cerah ronyo Bang Tar. Nah, nyo si golom ji kembali Bang Tar. Lo ucapkan terima kasih ke ayah. Tentang tema-tema yang kalian angkat. Karena di sini cukup bermanfaat. Di sampingnya sangat menghibur cita ya. Oh, semoga benar ya Bang Tar ya. Jadi uronyo tentang tema uronyo lun lebih le di rumah. Nah ya. Trip-trip ciga baru na lun jak ba perumah gede upasi jak mano angin laut ya. Menana ya. Get Bang Tar ayah nuputa lagu dari Cut Rani judul ji ayah pilih manteng. Salam dari Bang Tar ke Ayah Dile. Terima kasih Bang Tar. Semoga sehat sabi dan yang terpenting berkah umur dan rezeki. Oke. Doa yang sama untuk Bang Tar ya di Woyla. Salam cik dari Bang Tar ke Yahbit, Kak Yana, Bang Bas, Mak Cik, ke Kak Cik ya. Bang Amir ke Muksal dan ke Mandum, Kuru Jati dan ke Bandum Rekan Jati tanpa terkecuali. Ucapannya semoga sehat sabi, berkahmu, berkah rezeki. Amin. Terima kasih untuk Bang Tar ya di Woyla Induk. Mungkinnya di Pat Kuala Beh, Bang Tar. Kibarnya di Pat. Dari lagu

Kalimantan, Kayana. Oke, lagu yang sempat viral, ban-ban, tonton yang kau ikut ya.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan tatemi rasa. Tetap konsen di serto lekomanam jati FM.

Ya, Sertul, hai 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Kiban Pak Amri, jit lagunya. Oke, kali mang peluput mana lewat dari poh put. Nah, tatuk acara apa? Kada polimang, ya. Jadi, hanya terasa kada polimang, rekan Jati. Iya. Oke, terima kasih untuk Rono yang kagabung buno. Ya, mungkin yang dengar, ya, masyarakat. Ya, terutama Komanda Aceh, Aceh Besar, ya. Pidi Jaya, Kabupaten Pidi Aceh Jaya, Nagan Raya Aceh Barat, ya. Aceh Besar kali ulun ke no? Warga Sambang Puaba, Pulau Aceh. Pokoknya yang mamandum yang kakak saya dari gunakan kalau cerita, ya, kalau stay di sini, kalau pegah-pegah tentang memang menyebabkan bahagianya kan harus mahai, ya. Jadi akhir pekan kan soai jak jauh-jauh, ya, atau tablo belele kan menanya. Jadi pekannya akhir pekannya soal ketenangan, ya, tenang, ya, ngopi di ke rumah, ya, bak teras rumah, tapuga habangan keluarga, ngobrol dengan keluarga, ya, jalan-jalan seputaran Kota Bandar Aceh, ya. Dan bersyukur, ya, yang kana, ya. Oke, rakan nyatinya jaga kesehatan, jaga wate bersama urung-urung tersayang dan betul untuk sholat maghrib. Oke, Muhammad Ono lon pengen rakan nyati di zona poh cakra. Nyata dengar sebuah lagu kenilu dari vokal Cudrani. Regam untuk Bangtar di Waila Barat. Warga Waila poh banyak. Langsung dari Jalan Wedana, 57, Mibawa Banda Aceh, Lentuan, ya, pelopamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik,
1: bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gimana rekan Jati kabarnya di sore hari ini ya? Untuk Anda yang udah selesai dengan aktivitas, selamat menikmati sore. Atau udah sampai rumah ya, enak banget memang waktunya rebahan sebentar menjelang maghrib, ngopi, ngemil, atau kumpul dulu sama keluarga, atau juga mungkin mandi dulu ya. Kata orang tua sih, kalau dari mana-mana itu mandi ya, sampai rumah jangan tidur dulu, jangan tiduran gitu maksudnya. Kalau tidur sore emang gak boleh kata orang tua. Dan dari segi kesehatan juga gak baik ya rekan Jati. Tapi untuk Anda yang masih berjuang di jalanan kota Banda Aceh ya, masih nunggu lampu merah, masih lewatin padatnya lalu lintas ya, karena semuanya pada pulang besok weekend. Terus atau mungkin baru setengah perjalanan nih menuju rumah, baru aja jalan nih Dwi ya, tenang, kita temani sampai tujuan ya rekan Jati. Jangan lupa tetap hati-hati, fokus di perjalanan, dan semoga jalanannya lancar sampai rumah. Dan sore ini pasti ada informasi dan juga berita-berita hangat ya yang menarik untuk menjadi teman Anda. Jadi sambil menikmati segala aktivitas atau sambil santai ya, tetap bersama Jati FM karena kita bakal ngobrolin banyak hal yang dekat dengan keseharian dan tentunya informasi terkini. Nah rekan Jati, ada nih informasi ya yang datang dari kawasan Mangrove Park Lampulo, Banda Aceh. Di mana sebanyak 60% bibit mangrove yang ditanam di kawasan tersebut mati akibat cuaca panas dan minimnya pasokan air pasang dalam beberapa bulan terakhir. Nah, pengurus pemuda peduli mangrove Kota Raja atau pemangku, yaitu Fikri, mengatakan kondisi ini terjadi karena kawasan mangrove yang dikelola merupakan lahan buatan dengan karakteristik tanah berpasir. Nah, kondisi ini ya ngebuat pasokan air pasang tidak selalu mencukupi kebutuhan bibit. Nah, disebutkan ada sekitar 130.000 mangrove telah ditanam secara bertahap di kawasan ini sejak tahun 2023. Dan dari jumlah tersebut rekan Jati, sekitar 60% bibit yang ditanam selama periode kekeringan terdampak dan juga mati. Dan menurutnya kondisi pasang air laut dalam sepekan terakhir mulai meningkat, tetapi hanya berlangsung sebentar. Bahkan pasang yang masuk ke kawasan ini rekan Jati tidak terlalu berpengaruh karena letaknya cukup jauh dari laut. Nah, dijelasin juga nih, sistem pengairan di Mangrove Park Lampulo juga berbeda dengan kawasan mangrove alami, di mana air pasang terlebih dahulu masuk ke kolam sebelum mengalir ke area penanaman. Nah, untuk mengantisipasi kondisi ini, pengelola melakukan penyiraman secara manual menggunakan mesin, dan bibit yang mati juga kembali ditanam melalui proses replanting. Dan disampaikan lagi nih sama Fikri rekan Jati, ia berharap Mangrove Park Lampulo dapat dikembangkan menjadi pusat riset dan juga edukasi mangrove sekaligus kawasan pembelajaran keanekaragaman hayati. Dan ia juga ngajak nih masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan mangrove. Ya, itu dia informasinya rekan Jati. Sebelum kita lanjut ya ke informasi berikutnya, ada satu nomor bagus yang cocok nih untuk Anda yang sore ini kayaknya lagi rindu deh. Weekend besok kalau yang lagi libur ya, besok kalau libur pasti kalau kosong waktunya ingat aja gitu sama sesuatu yang bikin kita kangen. Rindu sama keluarga yang jauh, rindu sama pasangan mungkin ya karena LDR, atau mungkin lagi berada di tempat yang berbeda karena ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya, dari intronya aja udah ketahuan ya. Karena gak sedikit orang yang harus pergi jauh rekan Jati demi sekolah, pekerjaan, karir, atau ngejar mimpi. Jauh emang gak mudah, tapi kadang ada orang-orang yang rela menahan rindu ya. Karena tahu ada sesuatu yang sedang diperjuangkan. Ini dia, Dear God.

0: Είναι η Λατσράτα στην Καβομαντά.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

sore Reganjati, Go-Go Dolls dengan nomor bagusnya Iris ya, yang baru aja membawa kita ke 27 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan ngebawa kenangan juga, enggak ya? Dan beralih ke informasi selanjutnya, Reganjati, dari Aceh Selatan, mahasiswa asal Trumon Timur yaitu Khairul Akwan mempertanyakan ya laporan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Selatan terkait hasil uji laboratorium kualitas air Sungai Krung Luas, Kecamatan Trumon Timur, di mana Akwan menilai laporan yang disampaikan oleh DLH belum memberikan informasi secara Sungai Krung Luas.

sebagai pembanding. Nah, informasi ini akan jadi diperlukan agar masyarakat dapat memahami secara objektif kondisi kualitas air sungai dari kerung luas berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium. Dan tanpa melihat data hasil pengujian, masyarakat tentu sulit untuk mengetahui bagaimana kesimpulan ini bisa dibuat. Karena itu dokumen hasil laboratorium penting untuk dibuka kepada publik. Rekan Jati Akhwan menilai penyampaian kesimpulan tanpa dokumen pendukung membuat laporan DLH sulit untuk ditelaah secara objektif. Publik tidak dapat mengetahui secara langsung data yang diperoleh dari laboratorium maupun keterkaitan data tersebut dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu Rekan Jati Akhwan meminta DLH Aceh Selatan mempublikasikan dan menyebarluaskan file atau dokumen lengkap hasil uji laboratorium air sungai kerung luas, di mana menurutnya keterbukaan tersebut merupakan bagian penting dari transparansi pemerintah, terlebih pemeriksaan dilakukan terhadap lingkungan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya Rekan Jati Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Selatan akhirnya mengumumkan hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air limbah instalasi pengelolaan air limbah dan air sungai kerung luas Kecamatan Trumon Timur. Hasil pengujian tersebut diumumkan DLH Aceh Selatan pada 2 September 2026 lalu dan menyusul laporan dan keresahan masyarakat terkait kondisi kualitas air di wilayah daerah aliran sungai atau das kerung luas. PLT Kepala DLH Aceh Selatan yaitu Kas Putra mengatakan pengujian dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan berdasarkan pemeriksaan secara ilmiah. Menurutnya pengambilan sampel dilakukan pada 5 titik di yakni saluran air limbah IPAL terakhir, bagian hulu sungai, tengah sungai, hilir sungai serta titik yang berada di lokasi dugaan adanya pengaruh pencemaran. Rekan Jati Kas Putra mengatakan hasil pengujian tersebut menunjukkan terdapat sejumlah parameter kualitas air yang perlu mendapatkan perhatian dan juga tindak lanjut, baik pada saluran air limbah IPAL maupun beberapa titik pengamatan di sungai kerung luas. Dan sebagai tindak lanjut, DLH Aceh Selatan akan memanggil pihak PT Aceh Trumon Anugrah Kita untuk memberikan klarifikasi terkait hasil pengujian kualitas air dan juga kondisi operasional IPAL.

Ya rekan jati, nggak kerasa sore sudah mulai beranjak menuju waktu maghrib. Untuk Anda yang dari tadi sudah beraktivitas, ini saatnya tarik nafas sebentar. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, semoga sebentar lagi bisa sampai dengan tujuan ya, dengan aman. Atau mungkin udah di rumah, udah bisa mulai menenangkan diri, melepas kesibukan, dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta ya. Karena terkadang kita emang gak sadar, dari pagi sampai sore banyak hal yang udah kita lewati. Ada pekerjaan, kuliah, sekolah, urusan rumah, perjalanan yang panjang, sampai hal-hal kecil yang mungkin membuat kita cukup lelah ya hari ini. Jadi menjelang maghrib ini rekan jati, mari kita berikan sedikit ruang untuk diri sendiri beristirahat. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar, duduk sebentar, minum, ngobrol dengan orang rumah, atau berdiam diri ya, atau sekedar menikmati suasana sore, kayaknya itu udah cukup ya rekan jati. Dan untuk Anda yang masih di jalan, tetap hati-hati, jangan terburu-buru hanya karena ingin cepat sampai ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Kita nikmati sisa sore ini rekan jati bersama Cafe Jati. Semoga setelah seharian beraktivitas, sore ini masih bisa menjadi waktu kecil untuk mengisi kembali energi sebelum kita melanjutkan aktivitas berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jati FM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah

0: sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. 103,6 The Heart of Banda
0: Aceh. Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi yang siap menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, setelah menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ke depannya ya kita bisa merasa lebih santai di malam ini, bisa merasa lebih ya menikmati suasana malam di kota Banda Aceh yang terpantau masih cerah ya. Dan semoga nih rekan Jati, apapun yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Kabupaten Kota Waringin Timur yang berada di Kalimantan rekan Jati, di mana karhutla tidak hanya mengancam keselamatan manusia, satwa liar yang berada di sekitar kawasan terbakar juga ikut terdesak dan kehilangan habitatnya. Dalam sekitar 2 bulan terakhir, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resort Sampit menerima sejumlah laporan terkait kemunculan satwa liar di kawasan terdampak karhutla. Dari penanganan tersebut, sedikitnya 5 orang utan diselamatkan, termasuk induk dan anak serta seekor terenggiling. Komandan BKSDA Resort Sampit, yaitu Muriansyah, mengatakan pihaknya menerima 5 laporan terkait kemunculan orangutan di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Cempaga, Mentaya Hilir Utara, dan Mentawa Baru Ketapang. Dan juga rekan Jati, salah satu penyelamatan berlangsung di Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di mana tim BKSDA Seksi Konservasi Wilayah atau SKW 2 Pangkalan Bun bersama Orang Utan Foundation International mengevakuasi 2 individu orang utan yakni induk dan juga anak. Keduanya ditemukan berada di atas pohon setelah lahan gambut di sekitarnya terbakar, di mana kondisi tersebut membuat orang utan terjebak di tengah habitat yang telah mengalami gangguan akibat kobaran api. 1, 2, 3, ini nyata. Selain orang utan rekan Jati, seekor tenggiling juga diselamatkan, di mana satwa dilindungi tersebut ditemukan oleh warga di kawasan Bumi Raya 1 dan kemudian diserahkan kepada BKSDA melalui komunitas reptil Sampit sekitar sepekan lalu. Dan rekan Jati, di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sebanyak 11 orang utan dievakuasi dari sekolah hutan jejak pulang di kawasan hutan dengan tujuan khusus Samboja. Semua orang utan dievakuasi setelah status darurat diaktifkan saat api karhutla mulai merambat mendekati sekolah hutan. Dan Head of Orangutan Care Jejak Pulang, yaitu Siti Nur Badria, mengatakan sekolah hutan menjadi tempat rehabilitasi orangutan yatim piatu sebelum nantinya kembali ke habitat. Sekolah hutan tersebut berada di dalam KHDTK seluas sekitar 3.517 hektar. Dan Siti mengatakan ancaman kebakaran membuat tim Departemen Orangutan langsung mengaktifkan status darurat, di mana seluruh penjaga orangutan kemudian diperintahkan membawa satwa yang berada di sekolah hutan menuju lokasi aman. Dan rekan Jati, sementara itu seekor orangutan jantan dewasa bernama Sempurna mati setelah ditemukan dalam kondisi sangat lemah dan mengalami gangguan pernafasan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana satwa tersebut diduga terdampak paparan asap karhutla. Dan Sempurna ditemukan oleh warga di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara pada Minggu 30 Agustus sekitar pukul 7 pagi. Kepala Balai KSDA Kalbar Murlanda Meria Pane menyampaikan duka cita atas kematian Sempurna. Ia juga mengapresiasi warga yang telah melaporkan keberadaan orangutan tersebut sehingga dapat segera ditangani. Dan saat ditemukan orangutan tersebut berada di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga, di mana kondisinya sangat lemah hingga tidak mampu berdiri dan hanya dapat bergerak secara terbatas. Ku bisa pulang. Oleh-oleh sudah di tangan.
Dan rekan JTT memberikan pertolongan pertama berupa terapi oksigen dan cairan melalui intravena sebelum membawa sempurna ke pusat rehabilitasi Yahri sekitar pukul 11.30 menit. Namun kondisi sempurna terus memburuk rekan JTT, di mana sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, napas sempurna semakin dangkal, saturasi oksigennya juga tidak terdeteksi. Tim kemudian melakukan restitusi jantung dan paru, dan upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil, di mana sempurna dinyatakan mati pada pukul 15.20 menit.

Dan Rekan Jati, itu dia informasi kita, dan tentu masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih ke informasi mancanegara, rekan Jati. Operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir besar di Nepal membuahkan titik terang. Di tengah ribuan warga yang masih dinyatakan hilang, rekan Jati, tim SAR berhasil menyelamatkan 2 pekerja dalam kondisi hidup dari dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pada Jumat hari ini. Menteri Komunikasi Nepal Bikram Timilsina menyampaikan bahwa pihak berwenang tetap optimis dapat menemukan lebih banyak penyintas yang masih terjebak di dalam terowongan. Dan rekan Jati, kedua pekerja tersebut dievakuasi dari terowongan proyek Trisuli 3A pada Jumat hari ini, persis 9 hari setelah banjir besar yang menerjang kota-kota dan menyapu permukiman desa di Nepal pada 26 Agustus lalu. Pihak berwenang mengidentifikasi kedua korban selamat tersebut, masing-masing bekerja sebagai mandor mekanik dan pengawas mekanik, sebagaimana dilansir dari NPR.

Dengarkan jadi juru bicara Angkatan Darat Nepal, yaitu Brigadir Jenderal Raja Ram Basnet, mengonfirmasi penyelamatan pekerja pertama. Dan tak lama setelah konfirmasi tersebut, anggota Parlemen Nepal, Sri Ram Naupani, mengunggah kabar mengenai persi penyelamatan pekerja pertama. Dan tak lama setelah konfirmasi tersebut, anggota Parlemen Nepal, Sri Ram

berada di lokasi evakuasi meyakini masih ada korban yang bertahan hidup di dalam terowongan. Gerakan Jati menurut Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Nepal, sedikitnya 557 pekerja dilaporkan hilang dari proyek PLTA Trisuli 3A di sepanjang Sungai Trisuli. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 115 orang diperkirakan masih terjebak di dalam terowongan utama, di mana secara keseluruhan otoritas lokal mencatat sekitar 900 pekerja hilang dari 12 proyek hidroelektrik di Nepal. Dan jadi sekitar 500 orang diantaranya diduga terjebak di dalam terowongan-terowongan proyek tersebut. Dan bencana banjir ini telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data-data dari Badan Penanggulangan Bencana Negara tersebut, rekan jati, sedikitnya 1.259 orang tewas dan lebih dari 5.000 orang masih hilang. Sementara itu, hingga Rabu 2 September 2026 malam, pemerintah Cina melaporkan 21 orang tewas dan 541 orang hilang di wilayah Tibet yang berbatasan dengan Nepal.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya rekan JTR Salma Salsabil dengan Sesal baru saja menemani kita malam ini ya. Yang namanya penyesalan emang selalu datang di akhir rekan JTR. Kalau di awal namanya benar pendaftaran ya. Tapi semoga nih kalau memang kita punya rasa penyesalan rekan JTR akan sesuatu yang udah terjadi, semoga bisa membawa pelajaran dan juga membawa pribadi kita untuk jadi lebih baik lagi. Amin. Nah, daripada menangisi, aduh kok menangisi ya? Daripada berlarut-larut dalam rasa penyesalan. Nah, kita dengerin dulu nih satu informasi dari Seoul, Korea Selatan, rekan JTR. Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House buka suara terkait laporan yang menyebutkan bahwa Seoul akan mengerahkan aset militer ke Selat Hormuz. Nah, Blue House menyatakan laporan ini berbeda dari fakta, sebagaimana dilansir dari Reuters pada Jumat hari ini. Dan meski demikian, pihak Blue House mengkonfirmasi kalau Seoul memang telah mendiskusikan langkah-langkah praktis untuk berkontribusi dalam mendukung kebebasan navigasi di kawasan selat tersebut. Nah, klarifikasi dari Istana Kepresidenan ini muncul menyusul pemberitaan sejumlah media Korea Selatan pada Kamis malam ya. Dan dilansir dari sumber-sumber dari pemerintah dan militer serta media setempat melaporkan bahwa Korea Selatan sedang bersiap untuk mengerahkan aset militer ke Selat Hormuz sebelum akhir tahun ini. Nah, dalam laporan media-media tersebut ya, pemerintah Korea Selatan dikatakan sedang menyiapkan prosedur untuk meminta persetujuan parlemen. Nah, langkah ini mencakup mengajukan mosi persetujuan dan parlemen pada bulan ini setelah melalui peninjauan oleh kabinet. Dan sejumlah opsi pengerahan yang dikabarkan tengah dipertimbangkan antara lain seperti pengiriman pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, atau unit pendeteksi dan juga pembersih ranjau. Nah, pihak Seoul juga dilaporkan telah membahas skala dan juga bentuk kontribusi yang potensial bersama beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Dan di sisi lain rekan JTR, isu keterlibatan militer Korea Selatan ini beriringan dengan dinamika hubungan keamanan antara Seoul dan juga Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahan media sosialnya ya pada Agustus lalu sempat menyatakan bahwa ia telah memangkas skala latihan militer bersama yaitu antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dan menurut Trump, keputusan ini diambil salah satunya karena Korea Selatan menolak untuk membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Nah, kita nantikan ya informasi selanjutnya dari Korea Selatan. Apa nih langkah yang akan mereka ambil ke depannya? Tapi kita doakan yang terbaik ya rekan JTR ya. Kita doakan perdamaian dan juga ya kenyamanan, perdamaian, karena apapun yang kita rasakan hari ini masih bisa tidur nyenyak, masih bisa sekolah, bekerja dan melakukan aktivitas lainnya tentu karena kita berada di negara yang damai. Amin. Dan kita akan kembali lagi menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTR FM, The Heart of Banda Aceh.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Semoga istirahat Anda di malam ini bisa, ya, bisa maksimal. Dan selamat menyambut weekend juga besok. Semoga apapun yang udah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan semoga informasi yang udah kita bagikan hari ini bisa menjadi bekal juga dan menambah wawasan Anda di malam ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Cafe Jati, ya, rekan Jati, di jam yang sama dari pukul 8.00 berikutnya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103.6, The Heart of Banda Aceh.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari John Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, kembali lagi dengan saya John
0: dan saya Ferry, yang seperti biasa bakal nemenin Anda sampai jam 10 malam di malam Sabtu di program
1: Tebak-tebakan Seru rekan Jati.
0: Ya, mengawali awal pekan yang penuh dengan canda tawa kali ini.
1: Benar,
0: ya.
1: Pasti dompetnya udah terisi.
0: Betul. Ya, makin berisi lagi, kita tambahin selembar lagi malam ini.
1: Wow.
0: Ya. Kalau berhasil jawab pertanyaan kita dengan lucu.
1: Benar.
0: Dan selain itu teman-teman juga bisa langsung request nomor favorit Anda.
1: Benar, di 0811-082-1036 atau di 0651410136 rekan Jati.
0: Iya, jangan lupa buat siaran malam kita kali ini disiarkan langsung di TV nasional ya.
1: Iya benar.
0: Stasiun TV apa?
1: TT.
0: Enggak, CCTV ya. Ya, langsung nonton TikTok kita nih rekan Jati ya.
1: Benar.
0: Gimana TikToknya? Kasih
1: TikTok tahu. Kita sama juga di Jati FM.
0: Iya dong. Ya, jangan lupa di follow dulu. Kemudian boleh di blok aja ya. Jangan kemana-mana rekan Jati, konsen terus.

0: Inilah
1: 103,6. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Musik kimia sebebas alam rekan jati. Ini salah satu band projectnya personil Padi. Padi Ribbon ya. Jadi mereka tuh pas vakum John bikin project gitu. Semuanya personil Padi kecuali gitarisnya.
1: Oh, saya kira projectnya bersih-bersih nih Pak.
0: Wah, vakum ya. Benar.
1: Oke.
0: Vakum cleaner. Ya, kembali lagi di tebak-tebakan seru. Apa kabar buat Anda di malam ini?
1: Mudah-mudahan kabar baik, kabar kenapa, sehat.
0: Kenapa Paisan yang jawab kalau gitu ya? Hari ini sejuk seperti hari-hari yang sudah-sudah akan jadi.
1: Benar.
0: Luar biasa ya. Kita nggak dalam keadaan kepanasan lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya mudah-mudahan aja berlangsung dalam waktu yang ya cukup lumayan lama lah.
1: Benar.
0: Ya. Supaya apa?
1: Supaya kita bisa pergi kemana-mana.
0: Apa hubungannya ya. Jangan lupa rekan jati untuk selalu sedia jas hujan. Kalau mau bepergian.
1: Kenapa Pak?
0: Karena kalau pakai jas tidak hujan. Kemarin tuh di lampu merah saya ada lihat lagi pas panas-panas kemarin tuh Pak. Lagi panas-panas saya ngelihat tuh ada bapak-bapak pakai jas hujan tapi nggak hujan. Kondisinya lagi panas gitu. Dia pakai jas hujan. Saya tanyain, "Bapak pakai jas hujan, emang hujannya di mana?" Dijawab, "Enggak tahu, ini saya juga lagi nyari."
1: Mantap, Bapak.
0: Jadi apa yang bisa kita petik akan jadi dari kejadian itu? Ya, tidak ada yang bisa kita petik ya. Bapak itu gabut. Ngapain dia pakai

0: Jas hujan, kalau nggak hujan,
1: ya. Benar juga eh.
0: Iya,
1: dia gabut mau cari hujan ya.
0: Iya, nggak tahu pak, saya juga lagi nyari nih gitu.
1: Ini
0: ya.
1: Saya ada job juga nih kerupuk nih pak.
0: Kerupuk kulit. Gabut.
1: Udahlah nanti.
0: Teman-teman udah denger nggak jokes kerupuk kulit kita? Ya, malam ini kita belum ngasih tahu pertanyaannya, John.
1: Oke, benar. Tadi saya sempat spill di TikTok nih. Mungkin bisa dikasih tahu lagi.
0: Mm-mm.
1: Apa itu pertanyaan?
0: Oh, saya ngasih tahu. Mumpung lagi hujan, saat yang tepat untuk menjaga kesehatan lebih ini lagi, lebih maksimal lagi ya.
1: Bener.
0: Salah satu contohnya adalah berolahraga, rekan Jati. Mm-mm. Nah, ngomongin olahraga ya. Biasanya minuman apa sih yang paling cocok diminum setelah olahraga?
1: Minuman
0: jangan dijawab.
1: Ini tapi ada yang udah ikut jawab nih pak.
0: Ada yang udah masuk. Ada yang udah masuk ya. Oke, bacain.
1: Dari Jaspreng, jawabannya itu jus semangka.
0: Kenapa jus semangka?
1: Karena harus selalu semangat kakak.
0: Oh.
1: Untuk olahraga.
0: Iya. Abang Jaspreng masih kejebak tahun 2022 ya.
1: Ada yang request lagu nih pak.
0: Lagu apa? Boleh.
1: Terima kasih sudah bertahan dari Gea Idrawati.
0: Yang request?
1: Wirnarso.
0: Oh, Mas Wirnarso di Jawa Tengah ya.
1: Benar.
0: Selamat. Aduh, live-nya ke muka saya lagi tiba-tiba ya.
1: Terharu.
0: Selamat malam buat Kakak Yasmin ya. Yang juga produsen minuman berenergi.
1: Benar, ini cocok diminum enggak untuk olahraga nih?
0: Untuk olahraga, benar ya. Minuman apa kayak Yasmin? Promosiin.
1: Ada teh susu rempah.
0: Teh susu rempah. Ya, cocok kalau diminum olahraga ya.
1: Iya, ketika olahraga.
0: Olahraga apa tuh?
1: Olahraga apa ya? Belum tahu.
0: Apa lagi cari lucunya?
1: Gak dapat nih, Pak.
0: Olahraga nyelam kali ya.
1: Oh iya, enggak.
0: Sambil menyelam minum teh susu. Ngomongin nyelam, mereka jadi ngomongin berenang juga pastinya ya. Berenang tuh ternyata nggak hanya bisa dilakuin di kolam aja, John ya.
1: Oh, jadi bisa di mana tuh, Pak?
0: Di udara juga bisa ya.
1: Di udara bisa nyelam.
0: Nggak lucu, nggak jadi ya, nggak jadi.
1: Saya udah gede. Bisa di udara bisa nyelam. Oke.
0: Skydiving, pas skydiving.
1: Oh iya, skydiving.
0: Kan diving juga.
1: Ya benar, skydiving ya. Oke.
0: Neymar juga jago diving. Ya, selamat malam juga buat Kak Mary.
1: Benar.
0: Kak Mary di mana nih? Di
1: Kak Mary di mana? Di rumah mungkin ya.
0: Ya, Kak Mary di rumah ya. Malam ini kata Kak Mary request lagu menunggu ya.
1: Mm-mm.
0: Minuman apa yang suka diminum, yang cocok diminum habis olahraga? Jawaban Kak Mary makan minum ya.
1: Makan minum. Waduh. Luar biasa Kak Mary, benar.
0: Ya.
1: Harus olahraga, makan, minum.
0: Iya, ya, oke. Okay. Salam kenal. Salam buat Bang Ferry. Salam kenal ya. Kami juga suka olahraga, jogging katanya.
1: Oh, jogging. Berarti jogging. Olahraganya pagi ya?
0: Iya, jogging. Wah, pagi nggak mesti dong. Kalau jogging bisa sore.
1: Oh, bisa.
0: Kalau lari pagi ya nggak bisa sore.
1: Oh, itu benar.
0: Benar. Iya.
1: Setuju.
0: Masalah.
1: Saya mau bilang itu. Oh iya benar.
0: Olahraga yang nggak bisa dilakuin malam hari.

0: Abis olahraga kami.
1: Abis olahraga apa ya? Kalau Mas Winarso jawabnya air putih. Karena cocok sehabis olahraga dan di segala suasana. Sangat tidak lucu ya. Boleh coba lagi teman-teman ya. Dan sekalian kalau mau request bisa langsung telepon ke sini aja.
0: Di 0811-082-1036 atau di 0651-4136.
1: Selamat malam juga buat teman kita penyiar radio sebelah nih lagi dengerin. Masuk kandang macan. Ada Bang Indra.
0: Bang Indra. Ya. Bang Indra berarti lagi gak on air dengerin kita ya.
1: Iya.
0: Cari referensi Bang.
1: Bener. Kita kalau gak on air gak dengerin kok radio Abang. Gak bercanda. Saya juga suka denger radio sebelah lo ya.
0: Beda.
1: Kalau nggak sengaja. Bercanda. Ya rekan jadi ya buat teman-teman jangan terlalu dibawa serius ya.
0: Benar.
1: Nanti kalau dibawa serius kayak lagu yang satu ini nih.
0: Ada
1: ya.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada siapa? Ada Ran nih. Kita jadi apa kalau bawa serius? Jadi dengerin aja lah.

0: Masih di 103,6 JT FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan JT yang paling baik buat Anda semua di program tebak-tebakan seru.
1: Benar rekan JT. Ini udah di jam hampir jam 9, Pak.
0: Iya. Benar. Ada apa di jam 9?
1: Ada tebak-tebakan seru.
0: Tetap ada kita loh rekan JT. Ya. Semangat buat semuanya. Oke, kita ke telepon dulu kalau gitu. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Malu juga Pak Isa. Waalaikumsalam Pak Isa.
0: Wah, Bang Isan doang yang dipanggil. Saya tidak dipanggil.
2: Iya, iya Ferry. Assalamualaikum Ferry.
0: Waalaikumsalam Kakak Juju. Ya. Lagi ngapain Kak Ju?
2: Ini lagi dengerin Ferry sama Bang Isan siaran nih.
0: Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya, udah makan belum?
2: Nasi belum, tapi ada yang makan lain tadi.
0: Makan apa? Makan kerupuk pakai body lotion gak?
1: Kerupuk kulit ya?
0: Kerupuk kulit.
2: Kebetulan ada ketan dengan durian hari ini.
1: Oh, biasanya ada acara tuh Kak Zu ya?
2: Enggak juga, Pak Isa.
1: Oh enggak?
0: Enggak, Kak Zu emang jualannya itu
2: ya? Enggak. Kebetulan Kak Zu ada beli durian tadi sama kawannya, Tadi habis maghrib Kak Zu buat ketannya Kak Zu masak.
1: Oh, ketan durian.
0: Iya, oke lah Kak Zu ya. Jangan lupa saya nggak suka. Jangan lupa disimpan buat besok ya. Karena durian nggak bagus dimakan banyak-banyak. Kenapa?
2: Bau, kan?
0: Oh iya, waduh.
1: Aduh, sampai ke sini ya.
0: Oke, Gazu, kita punya pertanyaan. Pertanyaannya apa, Mas John?
1: Minuman apa yang cocok diminum abis olahraga?
2: Minuman apa
1: yang cocok diminum abis olahraga, Gazu?
2: Abis olahraga.
1: Iya.
2: Boleh nanya nggak?
1: Boleh.
0: Siapa yang kasih pertanyaannya?
2: Gimana nih?
0: Yang kasih Dwi. Dwi. Tadi Dwi di sini.
1: Dia belum kasih jawabannya, udah pulang.
0: Iya, Dwi belum kasih jawabannya, udah pulang. Waduh, Dwi.
2: Gimana caranya? Nanti yang muncul.
0: Nanti kita chat lah. Ya, apa jawabannya Dwi?
2: Oke lah. Apa ya? Kalau... Ya, coba-coba aja. Teh tarik.
0: Tarik. Kenapa teh tarik?
2: Karena olahraganya tarik tambang tadi.
0: Oke.
1: Mulai menjurus.
2: Teh tarik, apa juga kita tarik kan?
0: Iya.
1: Semua bisa ditarik.
0: Semua bisa ditarik ya.
1: Tarik tunai.
0: Iya. Tarik tunai.
2: Capek Bang Ita.
1: Capek ya.
0: Mesinnya yang capek ya. Oke, makasih Kak Zu mau request.
2: Pastinya lagunya terserah Ferry aja, Kak Zu serahkan sama Ferry ya Lami.
0: Oke, sip, ditunggu. Makasih banyak Kak Zu, jawabannya sama-sama. Ditunggu.
2: Sama-sama, makasih juga yang kasih pertanyaan itu salam ya.
0: Iya, nanti kita sampaikan ke Dwi.
2: Ada sudah lama juga Kak Zu gak masuk di Dwi. Dwi hari-hari apa aja baikan dia siaran?
1: Dwi di pagi.
2: Ya, pagi dia, ya.
1: Iya benar Kak Zu.
2: Oke lah. Mudah-mudahan sukses selalu Radio Jati dan mudah-mudahan TTS makin seru lagi.
0: Makasih
2: banyak Kak Zu. Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Zu di Sabang yang udah jawab pertanyaan kita rekan Jati. Benar. Ya. Kita angkat satu telepon lagi. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
0: Udah 3 menit ya?
1: Iya benar.
0: Emang siapa yang suruh gantung? Apa kabar kami?
3: Kok nggak digantungin, nanti nggak bisa ini apa?
0: Oh emang gak boleh ya gantung-gantung ya?
1: Tadi antri.
0: Oh, antri masuk kamar ya. Kami tadi ambil nomor antrian dulu baru telepon ke sini ya.
1: Bener. Emang mungkin seru TTS.
3: Pasti kok suara
0: luarnya. Iya, makanya dari tadi bingung ngomong sendiri, kita ngomong bertiga ya. Kami ngomong sendiri, kita bertiga makasih. Lagi di mana kami?
3: Lagi di rumah aja.
0: Lagi di rumah.
1: Oh, gitu. Udah makan Kak Ami?
3: Udah lah, nggak usah tanya lagi tuh.
0: Jangan basa-basi lagi sih.
1: Oke.
0: Tanya doang, nggak ajak makan ya. Nggak ngirimin makan, jangan nanya udah makan ya. Oke, langsung pertanyaannya kalau gitu, Isan.
1: Oke, kami minuman apa yang cocok diminum abis olahraga?
3: Pocari Sweet.
1: Pocari Sweet.
3: Karena sweet hari-harimu.
0: Oke. Belinya di Indomerit ya, Pocari Sweet ya.
1: Karena Indonya baru merit ya.
0: Oke, yakin sama jawabannya?
3: Ya udah itu aja, kunci dulu.
1: Oke.
0: Sip, ditunggu kami mau request.
3: Enggak.
0: Yang benar.
1: Enggak tahu lagu ya berarti kami dia.
0: Ya udah kita pilihin aja ya.
1: Oke, kami.
0: Oke, makasih banyak kami.
1: Ayo.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ada kami di seputaran Nesu. Nesu. Seputaran Nesu kami, Pak. Ya. Udah 5 kali putaran malahan ya.
1: Berarti lapangan Nesu ya.
0: Ya, ah, kami half marathon ya. Ya, buat teman-teman juga yang lagi di seputaran Kota Bandi Aceh, lagi menikmati jalanan Kota Bandi Aceh.
1: Benar.
0: Ya, hati-hati di dalam perjalanan Anda. Waspadai penyeberang jalan. Benar. Ya, saya pernah tuh lagi lihat nenek-nenek mau nyeberang jalan tuh. Saya tanyain, nenek tinggal di mana?
1: Oke. Lanjut, Pak. Lanjut.
0: Kita mau pakai apa?
1: Kayak saya mau nengok di mana nih.
0: Saya nanya tuh di pinggir jalan tuh, nenek, nenek mau kemana? Gitu. Okay. Saya mau pulang. Loh, emang nenek tinggalnya di mana?
1: Bapak bantuin nih berarti deh.
0: Saya tanyain.
1: Oh, saya tanya.
0: Enggak, saya enggak. Saya mau pulang, Nak. Emang nenek tinggalnya di mana? Saya tinggal di Panci gitu.
1: Di Panci.
0: Emang muat, Nek? Muat loh, Pak, rame. Muat loh, Dik, rame di situ. Emang pancinya panci apa? Panci jompo.
1: Aduh.
0: Ya, itu dia Raga Jati ya.
1: Saya mau cerita juga nih, Pak.
0: Coba ceritain.
1: Cuman ini coba dibilang antara lucu atau enggak nih, Pak?
0: Enggak lucu dong berarti.
1: Gini, Pak. Jadi Rekan Jati, misalnya niat baik itu betul bagus. Mm-hmm. Tapi hati-hati kalau menyeberangi orang yang mungkin

0: tunanetra.
1: Kenapa tuh?
0: Karena misalnya ditanyain, dia mau nyebrang kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya dia nggak jadi nyebrang, tapi karena kita di pinggir jalan, kita bantu nyebrang. Jadi ini pas nyebrang, yang dipegang tongkat ya.
1: Terus apa yang dipegang?
0: Karena kalau misalnya kita,
1: hah? Maksudnya?
0: Udah lupa saya. Coba. Harus belajar lagi nih. Aduh belajar, sorry.
1: Ada jokes yang emang lucu tuh karena nge-punch-nya mantep nih Rekan Jati ya. Ada jokes yang lucu tuh karena emang gak lucu.
0: Aduh,
1: ini
0: masuk, malu saya.
1: Ini masuk kategori yang kedua nih, jokes yang lucu ya karena gak lucu. Mana disiarin lagi malam ini ya. Padahal malam ini kita disiarin di stasiun TV ya.
0: Bener.
1: CCTV. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa ngelihat jokes ini di Instagram saya. Bakal saya masukin. Jokes yang tidak lucu ya. Boleh-boleh teman-teman kalau punya jokes, punya bahan lawakan dikasih ke kita boleh.
0: Saya lupa catat nih makanya jadi
1: Bapak dapat dia gimana jokes kayak gitu.
0: Muncul sendiri tadi.
1: Oke, okay, so, ya enggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Ini kayak jokes teman saya loh ya.
0: Oh, ada.
1: Ada, dia tuh gitu. Dia pernah siaran di sini.
0: Oh.
1: Sebelum Bapak masuk dia udah cabut ya.
0: Oh.
1: Oh enggak, dia udah ada sih sebelum Bapak sebelum waktu Bapak masuk dia masih ada.
0: Sempat
1: sih.
0: Jumpa kemarin di gedung.
1: Sempat ketemu. Dia tuh ngejokes bedanya saya sama Aliando gitu katanya.
0: Mm-mm.
1: Kalau bedanya Aliando ganteng abis potong rambut, kalau saya ganteng abis potong leher gitu.
0: Aduh.
1: Hening semuanya.
0: Ngeri shock.
1: Hening.
0: Itu dark joke gitu.
1: Tidak ada yang ketawa dan dia ngomong apa sih. Makanya umurnya gak panjang di radio sih ya. Langsung cabut ya. Oke okay, ya selamat malam. Punya selamat malam buat Kak Yayan.
0: Oh Kak Yayan
1: yang masuk ke VIA Group ya. Malam ini mau request lagu Holding Out of Hero ya. Kalau udah ada tolong diputerin requestnya. Jawaban TTS, minuman apa yang cocok diminum sehabis olahraga adalah minuman punya sendiri. Kalau punya orang lain bisa digebuk entar. Oh.
0: Bisa juga ya.
1: Bapak kenapa enggak ketawa? Kak lucu ya?
0: Bukan, Pak.
1: Ayo, kenapa enggak ketawa?
0: Saya masih malu tadi. lucu kan.
1: Makasih buat Kak Yayan ya.
0: Makasih Kak Yayan.
1: Kita menghargai usahanya ya. Untung senior Kak.
0: Halo Kak Yayan.
1: Thank you buat Kak Yayan ya. Tadi Kak Yayan baru main kesini ya.
0: Bener. Mudah-mudahan Kak Yayan jawabannya makin lucu.
1: Makin lucu, ya makin asik aja ya. Stasiun TV kita tuh ya, CCTV, makin asik aja gitu ya. Oke lah, jangan kemana-mana, kita masih muterin nomor bagus yang sama eranya kayak lagu Maroon 5 barusan nih ya.
0: Okay.
1: Kali ini ada Lonely No More.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 JTFM The Horror Band Aceh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dalam suasana santai kali ini masih ada kita berdua yang nemenin Anda sampai jam 10 malam nanti.
1: Benar kan Jati? Udah ada berapa? Banyak kali udah pertanyaan nih.
0: Sudah jawaban.
1: Oh jawaban, ya. Benar.
0: Mencari pertanyaan,
1: benar.
0: Bukan mencari jawaban itu namanya ya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via live TikTok juga ya. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi via telepon juga dari tadi.
1: Ada WA juga tadi, ada rame hari ini, Pak. Ada Kak Ami tadi, ada Epi, ada Kak Anu Batubara. Ada dari via TikTok rame tadi juga ya.
0: Rame, ada Mawar juga ya. Wah, kirain kenapa ruangan ini wangi gitu.
1: Kenapa Pak?
0: Pakai pengharum ruangan dong ya.
1: Oh, iya deh.
0: Anda berharap saya mau jawab ada awam Mawar. Gampang ketebak dong kan jadi ya. Iya, Mawar itu membawa sebuah keharuman ya.
1: Benar.
0: Seperti apa? Seperti
1: seperti pewangi.
0: Seperti obat nyamuk semprot ya.
1: Aduh ya, wangi mawar ya.
0: Ya. Kenapa apa namanya tuh obat nyamuk tuh bikin nyamuk pergi?
1: Karena wangi, Pak.
0: Enggak.
1: Jadi?
0: Karena dia by gone.
1: Baik,
0: bikin nyamuk gone.
1: Oke.
0: Kenapa saya nyamuknya pergi? By gone.
1: Oke.
0: Ya, asal usulnya itu loh ya. Jadi by dan
1: go.
0: Dia telah gone. Telah pergi.
1: Telah pergi.
0: Benar.
1: Ada juga yang namanya hit, Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena abis di ini, Pak.
0: Abis di, langsung di hit gitu ya.
1: Mati deh.
0: Mati, ya.
1: Kemudian saya udah lucu nih, Pak.
0: Alhamdulillah. Kita kalau ngebahas iklan, ya lumayan, lah ya. Masalahnya, ya nggak boleh dikasih spill nama produk ya, rekan jati ya. Oke, masih ngomongin minuman apa sih yang cocok di diminum setelah habis olahraga. Ya, selamat malam buat Tiffany yang udah gabung via WhatsApp. Minuman yang cocok diminum habis olahraga itu adalah air kelapa.
1: Kenapa?
0: Karena bikin tubuh riang, bugar, dan selalu awet muda. Makanya dinamakan es kenapa muda gitu. Bisa ya, Tiffany ya.
1: Jago Tiffany ini.
0: Es kenapa muda.
1: Ini sering jadi dengar TTS kayak emangnya tahu deh.
0: Kepanjangan tapi Tiffany. Ya makasih ya, nanti jawabannya bakal kita
1: es
0: kumpulin dulu.
1: Muda.
0: Es kenapa muda.
1: Makanya kan muda deh sering olahraga ya.
0: Es kelapa muda maksudnya ya. Ngomongin minuman juga, kemarin tuh sih pernah lewat di
1: lampu
0: tempat
1: merah nih, Pak.
0: Di tempat jualan es kenapa muda. Okay. Gitu kan. Abis minum es kelapa muda tuh tiba-tiba saya gak bisa ngomong lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Lidah rasa kelu ya, suara gak mau keluar. Karena yang saya minum adalah Coco Mute.
1: Oh,
0: Bapak tahu nggak?
1: Kokomut. Berarti suaranya dimatiin, Pak ya.
0: Kenapa minum kelapa muda tuh bikin kita susah berbicara ya?
1: Karena dimatiin, Pak ya.
0: Karena namanya kokomut.
1: Oke.
0: Oke, rekan jati ya.
1: Kalau misalnya mau minum lagi apa namanya, Pak?
0: Ya, apa tuh?
1: Coco drink, Pak. Betul ya, kan? Benar, ya, mau minum lagi, nggak habis-habis, Coco drink.
0: Ya. Kalau minumnya
1: belum menyerah nih, masih ada gitu. Masih ada apa? Oke, gas. Saya harus mikir juga di mana sih.
0: Udah lah, gak jadi lah. Tebak nanti. Jadi lucu lagi. Gak lah, gak jadi ya. Oke, masih nikmati suasana akhir pekan. Di akhir pekan kali ini sayangnya walaupun beberapa bulan ke depan gak ada tanggal merah, rekan jati ya. Cuman hari Minggu doang.
1: Benar. 3 ya. Bulan gak ada tanggal merah nih ya.
0: Sampai nanti tanggal 25 Desember.
1: Ya,
0: sangat lama sekali ya.
1: Jadi
0: ya kita harus benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya waktu liburan di hari Minggu.
1: Benar, ya. Harus menjaga kesehatan.
0: Enggak, liburan ngapain jaga kesehatan, Pak?
1: Oh iya juga ya.
0: Liburan liburan ya liburan. Liburan ya pergi sama teman sama keluarga ya.
1: Oh iya juga.
0: Ngapain
1: jaga kesehatan. Iya,
0: ngapain hari Minggu saya harus pilates ya, enggak mesti, Pak.
1: Oh iya.
0: Ya. Gak harus ya.
1: Oh iya ya.
0: Yang harus tuh mudik, Pak. Oh, benar. Ya. Dan balik ya.
1: Balik. Harus balik.
0: Harus mudik ya.
1: Oh iya, harus mudik.
0: Ke laut juga harus ke laut.
1: Oke.
0: Buat teman-teman yang mau tahu jawabannya, bentar lagi kita bacain dulu yang udah gabung via TikTok live ya, bacain Mas John ya.
1: Ada siapa aja nih?
0: Ada. Oh, banyak.
1: Ada tadi bentar. Enggak tahu lagi nih.
0: Yang kelamaan, Pak.
1: Enggak tahu. Lupa nih, Pak.
0: Oh, ada. Ya udah ke-skip ya.
1: Ke-skip nih.
0: Ya udah, enggak usah dibacain deh kalau gitu ya.
1: Oke. Kalau ada ini jawab lagi.
0: Apa sih jawab lagi? Ngeblank. Ya, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via TikTok live. Selamat malam adik-adikku dari kakak It's me. Oh, who? It's me. Yeah. It's me.
1: Saya ingat film The Kitchen tuh.
0: It's me, nama saya gitu.
1: Tahu film The Kitchen, Mbak?
0: Apa?
1: Siapa namamu?
0: Oh, you. Oh iya, yeah. Itu bukan The Kitchen. Oh iya, Jackie Chan sama siapa ya? Saya tahu.
1: Kan?
0: Iya, it's me, you gitu ya. Oh, dari Kak Kiana. Oh, Cut Kiana.
1: Saya buka TikTok.
0: Selamat malam juga buat teman-teman yang udah gabung TikTok live. Tadi ada Kak Kiana, salam kembali dengan adik-adik ya.
1: Mm-mm.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Terima kasih, Kak.
0: Sehat selalu buat Kak Kiana, salam buat keluarga. Dan mungkin teman-teman masih ngebayangin apa jawabannya yang udah kita kasih malam ini. Sambil ngebayangin, coba kita dengerin lagu yang satu itu, mana tahu sambil ngebayangin bisa dapat jawaban yang pas buat jawaban kita nanti. Ada The Dance Company, coba kau bayangkan.

0: Masih di tebak-tebakan seru Baby One More Time, Britney Spears lah kan jadi ya idolanya anak-anak 90-an nih.
1: Benar. Saya dulu ada CD-nya di rumah, Pak.
0: Oh, Bapak suka Britney juga?
1: Kakak saya ya.
0: Oh, Bapak punya kakak?
1: Apa namanya?
0: Apa namanya?
1: Cece saya.
0: Sebenarnya sebutan Cece itu buat siapa sih?
1: Adik mama ya.
0: Tante. Kenapa bener. Bapak nganggapnya kayak kakak tadi ya?
1: Iya, enggak, kurang sopan.
0: Kenapa enggak bilang bibi saya?
1: Bibi saya, benar. Ya. Oke. Okay. Saya kunci jawabannya bibi saya.
0: Iya, benar jawabannya ya. Kita juga punya informasi berita kehilangan nih, rekan jadi ya boleh dibantu. Dilihat aja ya. Dibantu coba boleh ya. Ya, silakan.
1: Jadi rekan jati ada info nih dari teman kita, katanya ada dompet yang jatuh. Dompetnya itu namanya mereknya Miselo.
0: Itu dompet teman Bapak.
1: Iya kayaknya.
0: Bapak baca berita kehilangan kita apa Pak?
1: Jadi dompetnya gini warnanya katanya. Mungkin rekan jati hanya membayangkan. Warna krim.
0: Itu abu-abu Pak.
1: Keren katanya Pak.
0: Oh gitu. Tapi sih ngeliatnya abu-abu loh itu.
1: Abu. Di dalamnya itu ada ATM, ada KTP.
0: Oh, ada mesin ATM. Gede banget tuh.
1: Ya juga. Ada TKP, KTP. Dan ada juga berapa uang. Beberapa uang. Berapa uangnya?
0: Kayaknya informasinya nggak nyampe deh ya. Jadi teman-teman ya, telah tercecer satu buah dompet merek Miselo ya.
1: Oh, Miselo.
0: Warna krim. Mm-mm. Di dalamnya tuh ada beberapa barang penting kayak ATM, KTP, dan sejumlah uang ya. Mm-mm. Jatuhnya tuh di sekitar area Ulele, Punge, Lambuk. Jadi rutenya mungkin sepemiliknya tuh lewat situ, Ulele, Punge, Lambuk. Jadi buat ya teman-teman yang menemukan, boleh hubungi aja ke 0822 59 38 5025. Sorry kita ulang. 0822 59 38 5025. Atau okay. Abang gak kecatet nih, anterin aja ke Radio Jati FM.
1: Bener.
0: Ya. Nanti bakal diangkat PNS oleh Bang Isan.
1: Oh, kan? Oke.
0: Okay. Buat yang berhasil menemukannya.
1: Sudah saya duga.
0: Saya selalu jadi samsak ya. Ya kita bantu-bantu buat teman-teman kita yang lagi kena musibah ya, kehilangan barang berharga. Lebih susah kehilangan ini loh Pak, dokumen-dokumen
1: daripada isinya.
0: Ya.
1: Benar.
0: Ya, dokumen itu isinya. Oh, iya. Maksudnya kayak KTP ya.
1: Oh iya ya.
0: Lebih susah kehilangan KTP, ATM gitu ya.
1: Capek ngurusnya, Pak.
0: Capek ngurusnya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi kalau duitnya lebih banyak dari isi ATM-nya gimana?
1: Capek mikirnya, Pak.
0: Sejumlah hilang. Duitnya 5 juta di dompet ya. Isi ATM-nya 50 ribu. Ya udah hilang ATM aja deh kalau gitu. Ya. Tapi emang buat ngurus-ngurus tuh susah loh, apalagi buat teman-teman yang tinggalnya di Aceh Besar gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Jauh tuh.
0: Ngurusnya jauh tuh. Mm-mm. Ya. Tapi teman saya ngurus kehilangan di Aceh Besar enggak jauh loh.
1: Di mana ngurusnya, Pak?
0: Di Janto.
1: Oh, bisa?
0: Bisa, emang di Janto ngurusnya. Ya.
1: Tinggal di Janto.
0: Dia tinggal di Janto
1: oh,
0: juga.
1: Oh, iyalah.
0: Jadi enggak jauh ya. Yang jauh tuh Anda yang tinggalnya di Pulau Aceh ngurusnya ke Janto.
1: Aduh,
0: tuh,
1: susah ini. Tuh. Harus ya. Naik kapal dulu tuh.
0: Iya, naik kapal lagi ya. Mm-hmm. Mana kapalnya kapal api lagi ya. Sambil berenang minum kopi. Kayak pepatah ya. Pepatah aja kita patahin rekan jati ya.
1: Aduh. Udah gak. Oke, oke.
0: Kerekam gak? Kerekam ya? Kerekam. Itu rekan jati ya. Jadi ya hari ini mungkin musibahnya di teman kita.
1: Benar.
0: Di orang lain. Besok musibahnya di Anda ya. Mungkin. Nah, kenapa?
1: Orang berharapnya ada musibah Pak.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Jadi Anda berharap musibahnya di kami. Kan gak juga.
1: Oh iya ya, benar-benar.
0: Kita semua tuh gak bisa luput dari yang namanya kemalangan.
1: Benar.
0: Kemalingan.
1: Benar ya.
0: Kepulangan,
1: iya.
0: Pokoknya kita nggak bisa luput dari hal-hal yang
1: kejatuhan.
0: Cut ke aja nggak bisa hilang dari ke-nya ya.
1: Ke ya benar.
0: Iya,
1: ya.
0: Cut doang kalau gitu. Iya kan, cut ke kehilangan ke-nya cut doang.
1: Okay.
0: Nama kamu siapa? Cut doang. Kok cut doang? Saya kehilangan ke-nya. Iya kan gitu. Kan lucu dong kita nonton sinetron ya. Yang berperan
1: judulnya apa? Kehilangan ke.
0: Kehilangan ke gitu kan. Misalnya Stephanie berperan diperankan oleh Cut doang gitu. Karena ke-nya hilang.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya. Oke.
0: Tapi
1: tapi balik lagi kita ke TTS kita jadi.
0: Ya buat Fitri juga selamat malam. Fitri malam ini lagi konsen dengerin kita, mungkin lagi ada masalah jaringan.
1: Benar.
0: Tadi dia sempat nanyain ada siaran enggak TTS malam
1: ada,
0: ini. Ya, ada lah. Ya, mungkin malam ini dengerin aja rekan Yeti ya. Ya besok rencana mau kemana weekend Pak Isan?
1: Rencana masih kerja, Pak.
0: Oh, Bapak kerja, kerja weekend. Oh,
1: Sabtu, Sabtu.
0: Iya, enggak apa-apa. Capek kerja enggak apa-apa.
1: Takut saya nanti ke, Pak.
0: Ke apa?
1: Kejatuhan.
0: Aduh, kejatuhan. Ya, ya, ya, ya. Enggak, jangan sampai ya. Walaupun kerja di hari akhir pekan kan, jadi harus tetap kita syukuri.
1: Benar.
0: Karena lelah bekerja lebih baik daripada lelah mencari kerja. Wih, ya.
1: Kata-kata hari ini.
0: Ya, kalau misalnya Anda sulit mencari kerja, ya datanglah ke proyek pelebaran jalan ya. Karena hati-hati sedang ada pekerjaan.
1: Banyak tuh ya, lo gak ada.
0: Banyak, silakan kunjungi ya jadi ke proyek pekerjaan terdekat. Oke, masih nemenin Anda di sekitar beberapa menit lagi kita bakal ngasih tahu jawabannya untuk Anda. Mungkin bener. Buat teman-teman yang ketinggalan boleh gabung via WhatsApp aja pertanyaannya langsung aja.
1: Minuman apa yang cocok diminum habis olahraga kan Jati? Iya,
0: minuman apa yang paling cocok diminum habis olahraga? Kita udah punya beberapa jawaban yang lucu ya, tapi apakah Anda bisa lebih lucu? Tentu saja mungkin bisa. Jangan kemana-mana.

0: 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Lagu spesial buat Anda semuanya yang bernama
1: Dewi.
0: Iya kan? Saya mau nama lain tuh biar lucu.
1: Siapa tuh?
0: Ya udah enggak usah lah. Udah di terlalu mainstream lah kalau kita bilang Dewi. Udah tahu orang acuh sih lagu buat saya nih gitu ya. Ya, lagu Dewa 19 Dewi malam ini kayaknya menjadi akhir perjumpaan kita untuk zona tebak-tebakan seru.
1: Benar, enggak terasa udah di akhir nih Rekan Jati.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih. Udah bener. Di jam berapa?
1: Di jam 21.51, Pak.
0: 21.51 Rekan Jati ya. Terima kasih buat semuanya udah dengerin kita malam ini. Ya, semoga Pak. Kita berlanjut terus ngomongin Pak.
1: Aduh, benar. Saya mau bilang gini, kalau 212 Wiro Sabar.
0: Ya, benar. Sabar 212 ya. Jangan ditambah ya. Ya, kita harus ngasih tahu jawabannya buat teman-teman yang udah penasaran. Inilah jawabannya.
1: Oke, pertanyaan itu minuman apa yang cocok diminum habis olahraga?
0: Iya, minuman pas habis olahraga keringetan dong ya.
1: Bener.
0: Capek dong.

0: Bang. Bener, Pak.
1: Jangan lupa minum.
0: Minum apa?
1: Nescafe.
0: Pantas saya tadi, saya udah nengok minuman bapak tuh. Tapi dipadalah saya ini. Oke, biar jangan capek ya.
1: Capek ya, nes.
0: Oke, thank you. Oke.
1: Makasih buat semuanya, kita jumpa lagi di lain waktu ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, taat beribadah.
0: Amin.
1: Ya, dan juga naik gajinya. Amin. Langsung aja dari jauh, kita tetap 5 7 5 1 aja. Saya Ferry.
0: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Tadi malam waktu saya sedang molor, telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor.
1: Busnak, gak apa-apa nih?
2: Gak apa-apa, Mas.
0: Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor, hari sudah beduk lohor juga, kenapa kau lapor, kau hanya pakai

Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak berake, sudah tak berlampu, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen